Pendengar yang pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bangkom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inklusi
5: Translation Error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
5: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Nah, kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan bagi UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
5: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
11: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
13: Baik, terima kasih Resi dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan, dan Karanganyar serta Seragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satgas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mengikuti RRI, Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI, Stasiun Produksi Alor.
2: Oke, pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami kembali menyapa dan tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi terupdate dari wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia di ruang dengar Anda, pendengar. Dan selamat menjalani aktivitas Anda, lagu-lagu pilihan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita langsung saja dari Dewa 19, Dewi.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, pendengar, kami update satu informasi untuk Anda. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyebut Sekolah Unggul Garuda Baru telah menerima 307 peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Mereka terpilih melalui proses seleksi dari ribuan pendaftar. Menurut Kodari, proses belajar mengajar bagi 307 peserta didik tersebut telah berjalan dan mereka terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Kodari lebih lanjut menjelaskan bahwa selain seleksi ketat dengan mempertimbangkan prestasi akademik, namun juga terdapat keberagaman asal daerah peserta didik. Langkah ini ditekankan Kepala Bakom sebagai bentuk implementasi tiga pilar utama dalam kehadiran Sekolah Unggul Garuda. Prakarya juga menyebut ketiga pilar utama tersebut antara lain pemerataan akses pendidikan, pembentukan calon pemimpin masa depan, serta penguatan prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat bagi para peserta didik Sekolah Unggul Garuda. Dengar, ia juga menyampaikan untuk mendukung tercapainya tiga pilar utama SMA Unggul Garuda, penetapan peserta didik baru dilakukan dengan memastikan diverifikasi daerah asal mereka. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif? Es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Alor, pagi ini.
2: Alor.

0: Komunikasi RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
2: Pada pukul 9.10 menyapa kita di Alor pagi ini dalam program Alor pagi ini menyapa kita dan pendengar kita di pukul 9 lebih kita dalam program Halo RRI di mana memberikan ruang seluas-luasnya bagi pendengar, bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Alor yang sedang mengalami pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan atau kendala-kendala lainnya seperti kelistrikan, air minum, dan juga sampah dan lain-lain. Bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk melaporkan setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Untuk kami hubungi kembali ke pihak-pihak yang berwajib untuk memberikan respon atau tanggapan dalam keluhan-keluhan Anda. Silakan sekali lagi di WhatsApp 081339027972. Sambil menunggu kita akan ditemani lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan kami tunggu partisipasi Anda.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Pendengar, suatu informasi kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda dari Timika. Dikabarkan Komandan Kodim 1710 Mimika Letnan Kolonel Infanteri Josanda mengecam tindakan kelompok bersenjata yang membawa paksa 9 perempuan di Distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan keji dan tidak manusiawi. Josanda mengatakan tindakan tersebut semakin memprihatinkan karena kelompok bersenjata itu diduga melakukan kekerasan terhadap orang tua yang berusaha mencegah anak perempuan mereka dibawa secara paksa. Menurutnya, para TNI Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga membawa 9 perempuan tersebut. Ia berharap seluruh personel yang bertugas di lapangan diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalani operasi tersebut. Josanda juga mengatakan kondisi warga saat ini cukup memprihatinkan karena sebagian masyarakat mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Kondisi itu berdampak pada aktivitas berkebun yang menjadi salah satu sumber pangan warga. Pendengar, Josanda juga menegaskan TNI Polri bersama pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada masyarakat di Distrik Jila. Ia menyampaikan akan tetap peduli bersama masyarakat dan tidak akan tinggalkan masyarakat yang ada di distrik tersebut. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor dari pukul 5.00 hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 1 menit pendengar. Terima kasih. Selamat beraktivitas di pagi menuju siang hari ini dan saya Monica Lanai pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih mewakili kerabat kerja. Saya mengucapkan terima kasih. Satu minggu telah berlalu kita dalam program Alor Pagi. Dan kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya di hari Senin, tentunya di minggu depan. Selamat mempersiapkan diri untuk liburan di weekend kali ini. Semoga liburannya dapat membahagiakan dan dapat dinikmati dengan baik. Dan kita akan berjumpa kembali di hari Senin di weekday tentunya dengan semangat baru juga tentunya. Selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini dan sampai jumpa nanti di hari Senin. Hari-hari Anda di beberapa hari ke depan ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang. Bersama kembali saya Vinti Mau dan juga tim Atambua siang ini untuk edisi siaran di hari yang baru untuk kita, yaitu hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sebuah topik untuk kita perbincangkan, kita bahas tentang mendeteksi luka tak terlihat, bagaimana cek kesehatan gratis mengungkap ratusan ribu anak bergejala cemas dan depresi, bersama Ibu Dokter Spesialis Anak Kabupaten Belu, yaitu Ibu Sieni SPA. Untuk itu pendengar, kita akan hadirkan wawancara ini untuk Anda.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang dan selamat menikmati segala kegiatan aktivitas Anda di hari ini. Dan pendengar, pada siang hari ini kita akan hadirkan sebuah topik untuk kita bahas, kita perbincangkan bagaimana mengungkap anak yang bergejala cemas dan depresi saat sekarang. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama Ibu Dokter Spesialis Anak Kabupaten Belu, yaitu Ibu Dokter Sienih, yang akan kita bahas bagaimana keterkaitan dengan gejala cemas dan depresi saat sekarang. Apakah memang tergantung kemajuan teknologika ataupun mungkin ada tekanan akademik dan sosial, dan juga mungkin yang disebutkan tadi paparan gawai dan bullying di media sosial yang merambah ke pelosok seperti Kabupaten Belu ini, atau mungkin faktor ekonomi dan lainnya, atau juga mungkin ada migrasi orang tua yang bekerja keluar daerah menjadi pekerja migran kah atau apa. Tapi lebih jelasnya kita akan bahas bersama dokter spesial anak Kabupaten Belu, yaitu dokter Sienih yang sudah terhubung. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Dokter.
1: Selamat siang.
0: Oke, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Ini kita curi lagi waktunya sedikit, Ibu Dokter. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu?
1: Puji Tuhan, terima kasih.
0: Oke, Ibu Dokter Zen, ini kita berbicara mengungkap anak bergejala cemas dan depresi saat sekarang. Apa yang mengganggu saat ini? Apakah memang kemajuan ini tidak bisa terhindar, dan bagaimana orang tua itu hadir dan juga dukungan dari yang lainnya, itu seperti apa gambarannya?
1: Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Memang gangguan cemas pada anak-anak ini di dunia sekarang ini semakin lebih besar ya, bahwa anak-anak ini dan kita semua sebenarnya, kita ini tergantung sama teknologi. Jadi karena kita semakin canggih HP-nya, semakin menarik perhatiannya kita. Contohnya kita, ya akhirnya kita sendiri yang dewasa juga tertarik untuk nonton. Nah, anak kecil itu kan punya ketertarikan lebih besar. Jadi dia lebih besar lagi tertariknya dibandingkan kita. Jadi dia akan, kalau misalnya dia minta satu kali, dia akan kecanduan. Karena otak itu ya, jadi dia kan masih kecil tuh seperti spons yang dia akan menyerap dengan cepat. Jadi warna cahaya, warna yang menarik itu akan minta anak itu menjadi lebih instan ya, intens ya, minta lagi. Nah, sebagai orang tua itu kita kebanyakan itu gak tegan, udah nangis kejar, sudah tantrum jadinya ya, naik angkat begitu ya, terus akhirnya menyerah. Nah, menyerahnya agak sulit ini gitu loh. Terus kalau dia omong kayak gitu, saya juga mau bagaimana ini ya, kok secepat itu menyerah, kenapa secepat itu menyerah, padahal kan seharusnya kita bisa mengarahkan anak ini untuk tidak. Jadi kata kuncinya adalah dari awal tidak memperkenalkan. Itu artinya kita ini adalah guru hidup, tidak juga megang HP. Nah, pastilah semua orang akan bertanya gini, dokter ini rada-rada, kita tidak pegang HP ini kira-kira bagaimana ini? Karena saya sendiri juga mengalami ya. Jadi waktu saya anak-anak pegang HP ini setelah COVID ini karena sekolahnya pakai Google Form dan kawan-kawannya, terakhir dia juga pegang HP. Sebelum itu saya tidak pegang HP, tidak kasih mereka pegang HP. Jadi HP ini yang pegang cuma saya. Mereka kalau di rumah saja dengan kata-kata mereka bisa bilang begini, bahwa itu mama pegang. Nah, itu kan berarti kan sesuatu yang tidak puas ya, kok tidak adil. Mama mengajar itu kalau mama tidak buat, anak tidak buat, tapi mama pegang. Jadi saya kasih tunjuk, mama pegang ini, mama lagi jauh konsul, mama lagi ngurus pasien, seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan, terus sudah ditaruh HP-nya. kita bermain sama dia dari awal kehidupan. Jangan dikasih HP, jangan seperti supaya kita jangan membuat anak ini ketagihan, karena tadi itu bahwa mata anak kecil, otak anak kecil itu seperti sistem. Ketika dia warna-warni itu begitu indahnya, dia akan mencari terus, dia akan minta, dan dia punya senjata menangis. Nah, kalau orang tua tidak tegas, orang tua juga pegang HP, akhirnya anak dikasih HP satu, kita pegang satu supaya tenang. Rasanya dunia ini tenang sesaat atau saat ini. Padahal ada badai di otaknya.
0: Betul. Oke.
1: Okay, ada badai di otaknya. Iya.
0: Oke, baik Ibu Dokter. Artinya kita berbicara lagi, mungkin yang sudah berpengalaman sekali Ibu Dokter spesialis ini, Ibu Dokter Siani, apa pemicu utama yang paling sering Ibu Dokter temukan pada anak-anak di daerah perbatasan seperti Atambuah? Artinya begini Ibu, kadang di dunia pendidikan ada anak-anak yang memiliki HP lah, tetapi ada anak-anak yang tidak memiliki HP, sehingga muncullah mungkin ada gejala cemas dan depresi ini. Dan juga cemas dan depresi ini salah satu tingkatan faktor kesehatan mungkin bisa mengganggu mereka. Ini seperti apa? Mungkin ada masalah ekonomika, tetapi namanya anak ini kadang pergaulan, ada teman kok yang punya ini, akhirnya muncullah cemas dan depresi. Ini gambarannya seperti apa?
1: Baik, betul sekali. Jadi itu bisa salah satunya ya, tapi banyak faktornya sebenarnya ya. Di dalam dunia pendidikan bahwa ada anak yang pegang HP, ada anak yang tidak pegang HP, kecemburuan ekonomi ya, terus kemudian itu bisa menyebabkan depresi ya. Tapi anak yang pegang HP itu akan lebih depresi karena dia mengalami banyak bullying yang dia lihat dari HP itu sendiri. Selain kontak radiasinya yang merusak otaknya, warna-warna yang cepat seperti itu, dia akan membuat otaknya menjadi salah seperti itu ya. Jadi bukan saja anak yang tidak punya HP menjadi cemas, tapi anak yang punya HP pun juga menjadi lebih cemas. Karena apa? Karena anak yang tidak punya HP memang dia akan iri hati, dia akan stres akan ini. Tapi kan dia bermain di lapangan, setelah dia bermain dia akan lupa. Tapi anak yang lihat HP itu, dia lihat warna, dia lihat cara orang berbicara, dia lihat orang punya baju, dia lihat punya orang punya aksesoris jam, sepatu dan lain-lainnya, dia lebih tersiksa lagi. Nah, jadi kedua hal banyak ya. Jadi penyebab dari anak menjadi gangguan cemas itu banyak sekali, selain dari yang tadi itu di dunia pendidikan dia melihat iri hati lah ya. Iri hati itu dari zaman dahulu, tetapi anak-anak ini berkembang dengan cepat, ada yang dia bermain dengan kawannya sambil nonton HP sama-sama, ada yang ya tidak apa-apa saya bisa bermain sendiri. Anak-anak yang bermain sendiri ini yang kemungkinan dia akan lebih kuat gitu, fight, karena dia bermain itu mengalihkan pikirannya seperti itu. Nah, jadi masalahnya bukan kita hanya di dalam pendidikan, tapi juga di dalam rumah itu sendiri. Di dalam rumah itu apakah orang tuanya juga bermain bersama dia, beraktivitas bersama dia, sehingga anak ini mempunyai banyak sekali tabungan-tabungan baik. Ini adalah ketika orang tua duduk bersama ngomong tentang sesuatu hal yang baik. Contohnya mungkin kita baca Alkitab sama-sama, saling menguatkan. Jadi anak itu sudah mempunyai dasar yang kuat. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan mereka berbicaranya, berkomunikasinya hanya dengan HP, itu yang susah. Dia akan merasa lonely, dia akan merasa sendiri. Terus kemudian ketika dia menghadapi hidupnya atau dia keluar dari hidupnya, dia merasa berat gitu. Dia mau ngomong sama siapa, dia cuma punya HP saja.
0: Ya Ibu, artinya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif juga. Memiliki HP itu memang mungkin salah satu kebermanfaatan ataupun guna untuk menciptakan sesuatu yang baik. Mungkin dalam dunia pendidikan, tetapi jangan diberi kuasa atau diberikan HP tetapi tidak ada manfaatnya. Itu juga sama saja tidak bisa dikendalikan oleh Ibu Ibu dokter. Dan sekarang anak-anak seringkali juga belum bisa mengungkapkan perasaan mereka mungkin dengan kata-kata lah, seperti saya sedang depresi. Sehingga bagaimana orang tua di rumah itu bisa membaca tanda-tandanya, apalagi di daerah kita Ibu sini juga sudah tahu bahwa watak keras sekali orang-orang kita ini. Kalau mengungkapkan seperti itu jangan sampai dihajar, apalagi ada permasalahan lain. Sehingga bagaimana ini anak-anak kita kan seringkali juga tidak bisa mengungkapkan kata-kata saya sedang depresi. Sehingga bagaimana orang tua ini bisa hadir untuk mereka, bisa membaca tanda-tandanya, dan juga bagaimana jika orang tua di Kabupaten Belu ini bisa mencurigai anaknya menunjukkan gejala-gejala seperti cemas atau depresi. Apa langkah yang harus dilakukan?
1: Baik, jadi tanda-tandanya ya, emang si anak-anak itu gak mungkin dia ngomong depresi, karena depresi aja itu apa? Terlalu tinggi. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda ya. Tanda-tanda kalau anak itu mudah marah, ya agresif sekali, tukang tersinggung. Kami bilang tukang tersinggung juga ya. Terus tidak bahagia ya, anak kecil itu paling gampang tersenyum, paling gampang tersenyum. Kita nggak usah kasih dia mainan yang apa sesuatu, nggak usah. Kita kasih ciuman saja dia sudah tersenyum, paling gampang ya. Tapi kalau anak ini murung, tidak mau tersenyum, itu kita harus bertanya mengapa, atau kita yang kurang bermain kan? Ya, terus kemudian gejala yang lain tuh menarik diri. Ya, dia nggak suka dia berteman dengan temannya. Dia menghindar dengan teman, lebih suka menyendiri ya. Terus kemudian ya kalau sampai menarik diri itu, kita biasanya si anak itu rasa tidak punya rendah diri ya, itu jadi tidak berharga, merasa diremehkan. Seperti tadi kita masalah ekonomi seperti itu. Nah, bagaimana orang tua caranya mendekati anak-anak itu? Nah, kita harus kembali berkegiatan dengan mereka ya. Pulang kerja itu jangan ya karena kita capek, suntuk kita di tempat kerja, nontonlah HP, film-film pendek. Nah, kan akhirnya anak itu gak punya teman untuk bermain. Tapi pulang kerja itu secapek-capeknya kita ya, anak itu adalah obat. Tapi kita tuh kalau sudah itu kan kita saja kecanduan HP, pulang itu lihat HP, bukan lihat anak. Saya cari anak susah. Jadi lihat anak itu secapek-capeknya, atau begitu lihat dia punya senyum tuh, ih, capek itu hilang. Tapi kita sekarang itu enggak, kita lebih senang lihat HP. Nah, harus kita menyediakan waktu untuk dia. Begitu kita pulang kerja, kita gendong dia, kita cium dia, kita ketawa, kita tanya sama dia, mau main apa hari ini, kita main yuk. Nah, kalau dia gak tahu kita mau main apa, kita yang ajak main dia, supaya dia mau mengenang masa kecil yang menyenangkan dengan papa mamanya. Terus menjadi pendengar yang baik, sudah dibiasakan dari kecil itu bercerita. Terus mama pergi kerja, adik buat apa sah? Nah, mana tadi adik main apa? Gitu. Terus kalau dia bermain, kita puji dia lah ya. Ya, dia mainnya paling pinter bikin kotak rumah. Jadi kita puji dengan kata-kata yang baik gitu. Bukan bilang itu, wow, kotor sekali enggak gitu. Wah, enak ya kayaknya mainnya ya. Nanti kita bersihkan sama-sama ya. Enggak apa-apa kok boleh bermain. Nadanya itu dibuat berubah. Ya, namanya kalau orang kerja ketemu sama anak punya mainan berantakan, rasanya pengen naik itu pitam sudah di atas kepala. Tapi kita harus bisa membahasakan yang baik, membalik kata-kata itu menjadi kata-kata yang baik. Contohnya, anaknya kita berkelahi gitu, aduh, anak seganteng ini, secantik ini, apa itu berkelahi, itu kurang berkelahi. Itu kan kata-kata yang baik, bukan berkelahi. Nah, gitu, membiasakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang berikutnya adalah jangan loh ya, jangan. Jangan membiasakan kata-kata negatif, contohnya gitu, makanya. Nah, itu ya, dokter ini anaknya nakal sekali, bapak ini bukan makal. Ini doanya kalian minta anak yang pintar. Nah, ini muncul anak pintar ini, bisa nggak kita membuat anak pintar ini jadi anak yang baik? Jadi kata-katanya bukan nakal, kata-katanya adalah pintarnya. Tapi sekarang kita bersihkan nih rumahnya yuk, gitu. Jadi kita, bagaimana kita mendeteksi adalah kita tahu apakah anak ini murung, apakah anak ini sedih, apakah anak ini tidak punya teman. Mari kita menjadi temannya, kita lah orang teman pertama, kita lah ruang aman pertama, kita yang ajak cerita dia, sehingga dia akan terbuka sampai besar, dia tahu tempat aman bercerita tuh ya, apa mama menjadi pendengar yang baik.
0: Baik. Ya. Oke, baik Ibu Dokter, artinya intinya kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dikatakan Ibu Dokter, bahwa kedekatan, komunikasi yang akrab, dan juga saling percaya lah, orang tua juga harus bisa percaya sama anak, melihat anak, kedekatan dan komunikasi. Jangan sampai orang tua duduk HP sendiri, anak duduk HP sendiri, atau ini yang bahaya. Oke, Ibu Dokter, dan ini kita tanya mungkin keterkaitan dengan dokter spesialis anak, sehingga bagaimana atau kapan orang tua itu khususnya di Kabupaten Belu ini harus membawa anaknya ke dokter spesialis anak. Mungkin melihat anaknya ada gangguan fungsi kehidupan sehari-hari anaknya, ada mogok sekolah kah, berat badan turunkah, atau anak terlihat putus asa terus-menerus. Ini mungkin ada gambaran bagaimana ini dari Ibu Dokter Spesialis. Bagaimana, kapan orang tua di Kabupaten Belu ini harus membawa anaknya ke dokter spesialis anak?
1: Baik, jadi screening itu bisa dilakukan di puskesmas. Ya, yang kita bilang screening kesehatan mental anak-anak itu dimulai dari puskesmas. Bila diperlukan, mereka akan merujuk ke spesialis anak. Jadi untuk ini supaya kita jangan patah ya, aduh di sini ini jauh, bagaimana ya saya tidak bisa gitu. Screening itu bisa dilakukan di puskesmas. Seperti itu, nanti mereka akan memberikan rujukan kepada kami untuk tata laksananya. Seperti itu. Jadi dimulai dari puskesmas. Nah, kapan anak ini melakukan screening ya? Dari mulai sekitar umur 1 tahun, itu anak itu akan membabbling ya, dia bilang ke mama, mama, papa, papa, papa ya. Terus kemudian di usia 1 tahun biasanya mereka sudah bisa berkata kakak, nenek, adik, gugu, ayam atau yayam, seperti itu. Nah, ketika dia usia mau 2 tahun, dia tidak bisa bicara, dia cuma bergumam-bergumam, atau dia mengatakan kata-kata yang aneh. Kata-kata yang aneh itu seperti yang ditonton gitu ya, no no no no no. Dia mengoceh-mengoceh ya, setengah Inggris, setengah apa, gak jelas. Sebenarnya kata-kata yang gak jelas begitu. Jadi kita harus evaluasi ya, kalau dibawa ke puskesmas biasanya akan memberikan rujukan ke kami untuk kami periksa. Tapi kalau misalnya langsung mau ke kami, itulah nanti gejalanya ya. Terus atau ya, di usia-usia tadi di atas 1 tahun itu, dia mulai tidak mau berteman dengan kawannya. Dia tukang marah ya, tukang menangis, cengeng ya. Jadi kita bisa bertanya gitu, konsultasi mengapa seperti itu ya. Nah, itu jadi bagaimana kita atau kapan kita membawa anak ini untuk screening, itu bisa kapan saja seperti itu. Intinya orang tua itu akan tahu kalau dia sering lihat anaknya. Kalau dia nggak sering lihat anaknya, memang nggak tahu. Nanti sampai dia lulus jadi bapak, sampai tingkat nenek kakek juga nggak tahu ngurus anak, karena yang ngurus orang lain. Seperti itu.
0: Ya, betul, Ibu Dokter. Dan Ibu Dokter, Secara umum, apa yang sebenarnya memicu tingginya angka kecemasan dan depresi pada anak-anak? Kita berbicara lagi untuk zaman sekarang ini, teknologi semakin maju.
1: Secara umum yang menyebabkan anak-anak depresi itu adalah anak-anak itu butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh komunikasi. Butuh dia itu. Jadi yang membuat mereka cemas adalah orang tua yang tidak ada di dekat anak itu. Jangankan kita ngomong, tadi saya ngomong tentang anak 1 tahun, jangan seperti itu ya. Anak umur 3 bulan saja ya, kalau ditinggal orang tuanya, tidak lihat orang tuanya, dia akan menangis keras karena dia merasa tidak aman, dia jauh dari orang dekatnya. Di situ sudah mulai stres ya. Dia harus dapat lihat muka-muka yang itu, kalau bangun tidur tidak lihat siapa-siapa, dia akan gas. Seperti itu. Jadi intinya adalah kedekatan. Mulai dari sekarang, mulai dekat dengan anak-anak kita. Jadi mulai dari bayi itu kita ngajak bicara. Ya, jadi anak ini tuh mendengarkan suara orang tuanya, oh ini orang yang biasa bicara sama saya, sehingga dia merasa tidurnya nyenyak, enak, bangun buka mata, lihat muka mamanya, tersenyumlah dia, senyum menyenangkan sekali. Tetapi kalau dia tidak lihat orang, dia akan menangis. Nah, sekarang zaman sekarang tadi itu saya bilang, HP ini akan menjadi dinding yang tinggi antara anak kita dengan kita. Menyusui saja emak-emak sambil pegang HP,
0: iya,
1: gimana gak radiasi makan aku bayinya gitu.
0: Oke, artinya itulah yang mungkin kita ulangi lagi, bahwa orang tua itu adalah faktor utama. Harus selalu dekat dengan anak, selalu komunikasi dengan anak, bangun kepercayaan kepada anak, dan juga hal-hal terpenting lainnya. Oke, Ibu Sieni, karena ini ada kesibukan yang lainnya dari Ibu Dokter, sehingga mungkin kita closing, kita akan tutup, dan yang terakhir sebagai penutup, apa pesan ataupun harapan terpenting dari dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Ibu Sieni, untuk seluruh orang tua yang di luar sana, ya mungkin yang lagi dengar Pro 1 RRI Atambua, baik di Kabupaten Belu ini atau di Kabupaten Alor, Kabupaten TTU, Kabupaten Malaka, dan semuanya yang lagi dengar RRI Atambua, apa ini sebagai penutup pesan terpenting, arti dari kedekatan orang tua kepada anak, komunikasi yang baik kepada anak, ataupun dukungan yang lainnya supaya anak itu jangan depresi dan cemas untuk kemajuan mereka, untuk langkah mereka ke depannya.
1: Baik, terima kasih banyak. Sebagai penutup, mari kita hidup di dunia nyata, hidup bersama anak kita, bersama keluarga kita secara nyata, hidup, hadir kita, makan bersama, main bersama, membaca Alkitab, doa bersama. Semoga anak-anak kita sehat dalam nama Yesus. Amin.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Sieni, SPA, Dokter Spesialis Anak Kabupaten Belu, yang sudah bersedia hadir untuk wawancara dan dukungan yang baik ini, mengungkap anak bergejala cemas dan depresi saat sekarang ini. Semoga kita sebagai orang tua selalu mendukung kehidupan anak-anak untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Sieni untuk waktunya. Salam sehat, salam sukses selalu Ibu.
1: Makasih Dr. Sieni.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Ottumbuah, selamat siang untuk kita, selamat beraktivitas. Dan pendengar, pada siang hari ini kita sudah terhubung bersama rekan Steph Kosat dari Kabupaten TTU yang akan melaporkan tentang pemerintah Kabupaten TTU melaunching bantuan beras pangan bagi masyarakat TTU sebanyak 43.445 orang di kantor Lurah Keva Menanu Tengah. Untuk itu pendengar kita sapa. Halo Om Steph.
1: Ya, selamat pagi Bung Ipi.
0: Selamat, silakan laporan Anda Bang Steph.
1: Baik, para pendengar setia RRI Ottumbuah dan juga di Kabupaten Timur Utara yang mengikuti siaran ini, saat ini dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Utara saat ini bekerja sama dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan launching bantuan beras rawan pangan bagi masyarakat TTU periode Juli hingga September 2026 yang berpusat di kantor Lurah Desa Menanu Tengah. Dan bantuan yang beras pangan yang diluncurkan hari ini sebanyak 1.180.059 kilo, dan para penerima manfaat nantinya akan membawa pulang beras bantuan untuk 3 bulan periode Juli hingga September, sehingga per orang itu akan membawa sebanyak 30 kilo. Terus dari bantuan sebanyak ini, para penerima manfaat di Kabupaten Timur Tengah Utara totalnya atau jumlah totalnya sebanyak 43.445 penerima. Sedangkan untuk khusus warga Kelurahan Keva Menanu Tengah yang akan menerima sebanyak 12.695 kilogram atau 12 ton 690 kilo, dan diperuntukkan bagi 423 orang penerima manfaat. Dan saat ini masyarakat khusus untuk kota Keva Menanu berkumpul dan terpusat di kantor Lurah Keva Menanu Tengah. Dan selain bantuan beras pengeti, masyarakat juga akan menerima bantuan berupa minyak goreng untuk 1 liter sehingga nantinya setelah menerima beras atau selain membawa pulang beras sebanyak 30 kilo untuk 3 bulan, mereka juga akan menerima bantuan minyak goreng. Salah satu penerima yakni Ibu Bernadette yang barusan saya sempat berbincang dengan dia, dia merasa sangat terbantu karena apa, saat ini kita semua tahu, baik pendengar maupun pemimpin di studio juga tahu bahwa NTT lagi dilanda bencana gempa, sehingga dia sangat bersyukur pemerintah tidak hanya membantukan atau tidak hanya memperhatikan teman-teman yang tertimpa gempa di Flores, tetapi juga memberi bantuan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara berupa beras dan minyak goreng. Untuk sementara demikian, Bung Epi.
0: Oke, baik. Terima kasih laporan Anda, rekan Steph Kosat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita nantikan untuk laporan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu di sana.
1: Ya, Bang.

0: cuma mau kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu bobok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu ini?
1: Mina! Sini! Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ya pendengar Pro 1 RRI, temu informasi-informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tim SAR gabungan terus memperkuat operasi penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Memasuki hari ke-7, evakuasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk menjangkau masyarakat di wilayah terdampak. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso memimpin langsung evakuasi medis menggunakan helikopter Daubin Basarnas. Helikopter tersebut menuju Kampung Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambah Leda Utara, Manggarai Timur. Dalam operasi tersebut, 2 warga dalam kondisi kritis berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Keduanya mengalami cedera berat dan membutuhkan penanganan medis untuk segera. Korban pertama merupakan laki-laki berusia 81 tahun yang diduga mengalami cedera tulang belakang. Sementara korban kedua perempuan berusia 71 tahun diduga mengalami patah tulang dasar tengkorak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta tidak bisa diprediksi karena tidak ada sistem early warning. Berbeda dengan bencana tanah longsor yang bisa terjadi karena hutan gundul atau banjir, karena hujan deras hingga kurangnya resapan air. Tidak adanya sistem kewaspadaan akan bencana gempa bumi membuat kita perlu mempersiapkan diri dan memiliki kesadaran akan bencana yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi bagi kita yang berada di dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dampak gempa yang bisa menyebabkan kerusakan ringan hingga berat pun dapat terjadi. Tetapi, hal tersebut bisa kita minimalisir dengan persiapan yang cukup. Seperti, mengamankan benda-benda besar dan berat yang bisa membuat cedera. Simpan barang-barang pecah belah atau benda tajam di bagian bawah untuk mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi. Siapkan perlengkapan dan barang-barang atau dokumen penting di satu tempat khusus yang mudah dijangkau dan dibawa saat bencana terjadi. Biasakan untuk mencari alat perlindungan yang kuat atau kokoh di dalam rumah seperti bawah meja atau kursi saat gempa terjadi. Prinsipnya, melindungi kepala saat terjadi guncangan selama gempa bumi berlangsung. Ada aturan sederhana yang perlu dilakukan, yaitu jongkok, berlindung, dan bertahan, atau drop, cover, and hold on. Prinsip tersebut perlu diketahui oleh kita. Setelah guncangan berhenti, pakai alat pelindung saat keluar ruangan. Identifikasi tempat aman setelah gempa. Kriterianya seperti jauh dari tiang listrik, pohon atau bangunan, misalnya lapangan terdekat. Dengan persiapan yang cukup, diharapkan dapat mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Yuk mulai sadar diri tentang mitigasi bencana.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana. Hal-hal yang perlu Anda lakukan jika terjebak di reruntuhan saat atau sesudah gempa adalah: jangan menyalakan api, jangan bergerak atau mencoba menghilangkan debu, tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau baju, ketuk-ketuk pipa atau dinding sehingga bisa diketahui tim penyelamat. Jika bisa bersiul, bisa dilakukan. Berteriak adalah upaya terakhir, karena ini bisa membuatmu kemasukan debu reruntuhan dalam jumlah banyak, dan ini berbahaya. Ikuti perkembangan informasi gempa dari sumber kredibel seperti BMKG. Kita bisa monitor dari akun media sosialnya kalau ponselmu masih punya daya baterai. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: punya kentongan.
1: Tips menghadapi gempa, khususnya bagi Anda yang berada di gedung bertingkat. Jika berada di lantai 1 atau 2, segeralah lari keluar ruangan dan menuju titik kumpul. Jangan lari melalui lift. Saat berada di lantai 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. Jauhi benda-benda yang mudah roboh. Jauhi kaca dan jendela. Sembunyi di kolong meja atau kursi yang kuat. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jangan pakai lift. Keluar dengan teratur, tidak dorong-dorongan di tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hedong Gua, sebuah informasi untuk Anda dan juga pendengar, informasi dari Pegadaian Cabang Atembua. Mau investasi cerdas sekaligus tampil nawan, punya rencana beli perhiasan emas yang berkualitas tinggi minggu ini. Untuk itu tuh, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Hedong, di mana saja Anda berada, hadiri segera pasar emas spesial, ajang pameran dan juga penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Temukan berbagai pilihan perhiasan, cincin, kalung dan juga logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang sangat bersaing. Ada penawaran spesial buat Anda, dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus. Konsultasi investasi langsung serta door price menarik bagi Anda yang beruntung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu catat harinya ya, untuk berlangsung dan akan berlangsung mulai Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atembua mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atembua, Tini Manu Aman. Yuk amankan masa depan finansial Anda dari sekarang. Kunjungi pasar emas spesial, investasi aman, gaya makin elegan. Untuk pendengar, selanjutnya kami juga masih hadirkan informasi-informasi terupdate teraktual untuk Anda di siang ini. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menyoroti penerapan kuota 30% caleg perempuan. Menurutnya ketentuan tersebut masih bersifat administratif dan belum dipenuhi seluruhnya. Hal tersebut dikatakan Arifa dalam FGD Revisi Undang-Undang Pemilu di Jakarta Pusat Kamis 20 Agustus 2026. Dan ia mengatakan sebelum Mahkamah Konstitusi telah mempertegas kewajiban keterwakilan perempuan melalui putusan dan mewajibkan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan. Sehingga melalui putusan itu KPU di setiap tingkatan wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Aturan itu berlaku bagi partai yang gagal memenuhi minimal 30% calon legislatif perempuan di suatu daerah pemilihan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Kentongan.
1: Berikut adalah beberapa tips penting untuk menciptakan sekolah aman dari bencana yang dapat diterapkan oleh pihak sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Pertama, kenali risiko di sekitar sekolah. Identifikasi potensi bencana di wilayah sekolah seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Rancang rencana tanggap darurat. Sekolah wajib memiliki rencana tanggap darurat yang jelas dan mudah dipahami semua pihak. Buat dana evakuasi dan titik kumpul yang aman. Latihan evakuasi berkala. Lakukan simulasi evakuasi secara rutin minimal 2 kali setahun. Latih siswa dan staf untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur saat bencana terjadi. Bangunan sekolah harus tahan bencana. Pastikan bangunan sekolah dibangun sesuai standar keamanan dan lakukan audit dan perawatan berkala terhadap struktur bangunan. Edukasi siswa dan guru. Masukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum. Ajarkan keterampilan dasar pertolongan pertama, mitigasi, dan evakuasi mandiri. Libatkan komite sekolah dan masyarakat. Ajak orang tua dan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Buat tim siaga bencana yang melibatkan semua unsur. Siapkan juga peralatan darurat. Lengkapi sekolah dengan kotak P3K, APAR atau alat pemadam api ringan, dan peralatan darurat lainnya. Pastikan semua tahu letak dan cara menggunakannya. Yang terakhir, komunikasi dan informasi efektif. Gunakan sistem komunikasi darurat yang mudah diakses dan dimengerti. Tempelkan poster atau spanduk edukatif di area strategis sekolah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya pendengar Pro 1 RRI Antambua, sesaat lagi kami akan hadirkan sederetan lagu-lagu religi sambil kita nantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Kota Antambua. Sekali lagi, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mujahidin Kota Antambua.

dapat Polres Belu atas imprimi Kapol KMPT untuk permintaan sholat gaib atas bencana yang menimpa di Flores. Jadi, mohon kepercayaan Bapak Imam untuk memimpin sholat gaib. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin Atabua, saldo akhir tanggal 14 Agustus 2026 sebesar 54.666.497 rupiah. Infak tanggal 14 Agustus 2026 sebesar 2.900.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 57.506.497 rupiah. Pengeluaran yaitu untuk doa sebesar 300.000 rupiah. Jadi total pengeluaran 300.000 rupiah. Saldo hari ini tanggal 21 Agustus 2026 sebesar 57.206.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah Bapak, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakannya. Amin. Petugas-petugas jemaat hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Adam Khairul, Imam yaitu Ustaz Haji Rabu Bisipong, Muadzin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wada'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan muniara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa'ala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha qatqatu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Mengenang kemerdekaan dengan syukur nikmat. Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sering kita dengar semboyan merdeka atau mati, atau dengan perkataan lain, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Semboyan inilah yang kerap kali dikumandangkan ke segala pelosok Nusantara oleh para pahlawan kita yang mengusir para penjajah di persada Nusantara ini. Akhirnya, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang diiringi dengan pekik Allahu Akbar, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, sampailah perjuangan bangsa Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sama-sama berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama, sebagai pedagang, jadilah pedagang yang baik, pedagang yang jujur, tidak menipu para pembeli dan tidak memonopoli. Pada akhirnya akan memperlancar roda perekonomian. Sebagai pegawai, pejabat, jadilah pegawai, pejabat yang baik. Jangan suka korupsi dan jangan suka menyalahgunakan kewenangan. Sebagai ulama, jadilah ulama yang baik. Katakanlah yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan mencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 96, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, mulai dari atasan sampai bawahan, dan dari pemimpin sampai rakyat jelata yang ia pimpinnya, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minasamai wal ar, kata Allah, kami akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kata bufaqtanahum bimakanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat kami, kata Allah. Maka kami berikan azab kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Kata kuncinya, jemaah sekalian, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, dengan semangat 17 Agustus, kita tidak boleh menumpahkan 17 yang lain. Ada 3 17 yang harus kita pegang di tengah menggemburnya upaya pembangunan nasional. Ketiga 17 itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pertama, 17 Agustus. Yang kedua, 17 rakaat. Dan yang ketiga, 17 Ramadan. Apa hubungannya antara 17 Agustus, 17 rakaat, dan 17 Ramadan? Dalam pembukaan Undang-Undang 45 tertulis, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jemaah sekalian yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang kita dahulu sebagian besar adalah umat Islam. Mereka bergerilya keluar masuk hutan dengan memanggul senjata apa adanya dan bambu runcing. Tetapi mereka juga menggunakan 17 rakaat sebagai media untuk memohon kepada Allah agar 17 Agustus bisa diraih. Kemudian apa pengaruhnya 17 rakaat dalam membentuk kepribadian manusia pelaksana pembangunan? Pertama, 17 rakaat akan melahirkan sosok pribadi yang jujur, bisa dipercaya, pandai menjaga amanah. Seseorang yang melaksanakan 17 rakaat, walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, ia tidak akan mungkin korupsi rakaat. Dengan salat, orang dilatih untuk merawat kejujuran yang pada saatnya diperlukan dalam membangun negeri ini. Kalau kejujuran para pelaksana pembangunan ini nol, maka rencana yang bagus, dana yang besar hanya akan berubah kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Kedua, 17 rakaat akan menjadikan manusia bersikap tawadu, rendah hati, tidak sombong. Anggota badan kita yang paling terhormat adalah kepala. Tapi di hadapan Allah pada saat sujud, kepala kita sama rendahnya dengan telapak kaki. Lalu apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kekuasaan tanpa sikap tawadu akan melahirkan Firaun-Firaun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadu akan memunculkan forum-forum zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadu akan melahirkan malapetaka dalam kehidupan ini. Ketiga, 17 rakaat membentuk sikap disiplin. Mengapa 17 rakaat dapat membentuk sikap disiplin? Seorang pakar ekonomi mengatakan, salah satu ciri manusia modern adalah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Rasulullah berpesan, pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Keempat, 17 rakaat memperbaiki sikap ikhlas. Membentuk sikap ikhlas, terjemahan dalam kehidupan sehari-hari adalah bekerja tanpa pamrih. Sebagaimana kalau kita sholat, saat itulah kita ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Izzat. Kelima, 17 rakaat membentuk pribadi manusia pembangunan yang sabar. Lalu apa hubungannya dengan 17 Ramadan? 17 Ramadan saat diturunkan Al-Quran, ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Dengan firman ini Allah berkata, bacalah alam ini, pelajari dan budidayakan untuk kemaslahatan kita semua. Bacalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Keduanya harus kita jalankan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hati dan otak, mengharmoniskan hubungan antara memajukan intelektual dan kemantapan akidah. Sehingga kita simpulkan, dengan melaksanakan 17 rakaat, kita mengisi makna 17 Agustus dengan berpedoman pada petunjuk yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Semoga ketiga 17 ini tetap terpatri di hati para pemimpin bangsa, sehingga mereka dapat mengantarkan bangsa dan negeri ini menuju apa yang kita cita-citakan bersama, yakni masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan syukur nikmat digambarkan oleh di dalam surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat pemberian kepada Allah, maka akan ditambah nikmat itu kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat kepada Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para kaum karim, wa nafa'i wa yakum bima fihi min al-ayati wa takabbal minni wa minkum kiram fani wa halim. Aku lupa lihada, pasak minal gafur wahim.

0: الإيمان والإسلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، marilah pada khutbah kedua ini saya mengajak kita semua untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat ya kadial hajat. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir lana sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuqtina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa warinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dhikrillahi akbar aqimis shalah.
1: Hey, listen.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

صلى الله بأحكام الحاكمين. الله أكبر. سمع الله.

Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama salat qaid mendalami kitab kita ini Tuhan. Permintaan dari proses

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ya pendengar Pro 1 Herani Adam Buah, selamat siang, selamat menikmati aktivitas Anda. Dan juga pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi budaya dan informasi tradisi budaya daerah di Nusa Tenggara Timur, daerah Floba Murah Tercinta ini. Oke, yang pertama kami akan hadirkan yaitu sebuah peninggalan megalitikum di Kampung Adat Wolotopo yang ada di Kabupaten Ende. Pendengar, Kampung Adat Wolotopo di Kabupaten Ende NTT merupakan salah satu pemukiman tradisional kuno yang sangat terkenal dengan warisan tradisi megalitikum atau zaman batu besar kuno yang masih lestari hingga saat ini. Kampung yang dibangun di atas lereng bukit batu ini memiliki tata ruang unik di mana rumah-rumah adatnya berdiri di atas struktur bebatuan tinggi yang disusun rapi, sehingga peninggalan-peninggalan megalitikum di Wolotopo bukan sekedar artefak mati atau pajangan wisata, melainkan elemen spiritual yang masih aktif dirawat dan dihormati oleh masyarakat adat dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu pendengar, kami hadirkan feature pada siang hari ini yaitu peninggalan megalitikum di Kampung Adat Wolotopo, Kabupaten

0: Dari Bumi Pancasila Kilimutu, hari ini pendengar, Anda bersama saya, Femi Sari Ora, dan juga salah seorang pengamat budaya Indelio, Bapak Petrus V. Kami akan berbincang mengenai peninggalan megalitikum dari kampung adat Wolotopo. Bapak Petrus, apa kabar?
1: Femi, baik, salam sehat selalu dari kampung adat Wolotopo.
0: Baik.
1: Oke, baik.
0: Nah, Bapak Petrus, ketika kita bicara tentang peninggalan megalitikum yang ada di kampung adat Wolotopo, bisa dijelaskan seperti apa nih peninggalan megalitikum yang ada di sana?
1: Wolotopo adalah sebuah kampung tua yang kurang lebih ya 500 tahun lalu pernah ada. Jadi, berdasarkan peninggalan-peninggalan dari leluhur kami masih terpelihara baik hingga saat ini. Kali ini terbukti dengan berapa banyak itu peradaban yang masih menggunakan batu, atau dengan bahasa kerennya sekarang adalah megalitikum, baik di dalam rumah-rumah adat, di tempat-tempat pemujaan seperti Tubuh Musu, baik juga kuburan-kuburan tua seperti yang masih terpelihara baik hingga saat ini. Sehingga kampung Wolotopo pernah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sebagai kampung megalitikum pada zamannya, hingga pada saat sekarang kita masih memeliharanya.
0: Baik, nah Bapak Petrus, untuk peninggalan megalitikum ini memang beradanya di tengah-tengah kampung Wolotopo atau tersebar di beberapa tempat yang ada di kampung Wolotopo?
1: Untuk kampung megalitikum sendiri, dia ada di dalam kawasan kampung adat Wolotopo. Jadi kampung adat Wolotopo itu sekarang masih meninggalkan 3 rumah suku besar, yaitu rumah suku Atarobo, rumah suku Sausue, dengan Sao Atalaki. Itu yang masih terpelihara dengan baik. Lalu, berkaitan megalitikum, kita mulai dari dalam rumah ya. Dalam rumah suku Atarobo, atau suku-suku semua itu di dalam mengenal Licamboko Telu, yang artinya 3 batu tungku itu sudah diwariskan dari sejak zaman leluhur, sehingga tungku-tungku api di dalam rumah-rumah adat pun selalu 3 buah. Tempat untuk memasak, tempat pokoknya segala aktivitas menyangkut 3 unsur udara, air, dan api ada di dalam wajah atau yang dikatakan Licamboko Telu. Lalu di situ simbol persatuan, selain sumber kehidupan, bahwa simbol persatuan kita harus bagaimana setelah sumber kehidupan ada, kita harus bekerja sama, saling menopang. Jadi menjadi batu penyangga, itu filosofi kami orang Lio teristimewa di Wolotopo. Lalu megalitikum, kita bicara tentang bebatuan dan lain-lain. Itu leluhur kami sudah 500-an tahun lalu sudah mewariskan kami tentang arti sebuah nilai kegotong royong. Gotong royong, persatuan dan kesatuan. Tadi dari dalam rumah, sekarang kita keluar rumah. Di rumah besar adat saya, di depan suku saya, suku Atarobo itu, ada kuburan-kuburan besar. Kuburan batu besar-besar. Itu Ibu Femi membayangkan ya, batu yang begitu besar, berton-ton beratnya, bagaimana nenek moyang kita dahulu memakai teknologi apa bisa mengangkat dan dijadikan kuburan. Dan itu nilai-nilai itulah yang zaman ini orang terus pertanyakan, menggali teknologi apa sih dan berapa lama sih, berapa besar biaya sih yang dikeluarkan untuk supaya batu itu bisa sampai di kampung. Karena itu batu-batu pilihan yang besar-besar. Nanti kalau sempat ke Wolotopo, di sana bisa lihat langsung. Lalu dalam membutuhkan satu kubur itu bukan cuma satu batu mesbah itu, tapi sisi kiri kanan, utara selatannya, penyangganya. Jadi begitu banyak leluhur menggunakan batu. Lalu selain itu juga batu juga sebelum mengenal besi, di Wolotopo juga masih menggunakan batu. Jadi dari batu bisa menimbulkan api gesekan. Dari batu kita bisa mengasah sesuatu yang tumpul menjadi tajam. Nah itu begitu apa banyaknya peninggalan-peninggalan purba, peninggalan-peninggalan luhur kami yang memakai batu.
0: Oke, jadi memang ini di setiap tiga suku besar ya Bapak Petrus yang ada di Kampung Adat Wonotopo ini masing-masing mempunyai batu sendiri atau terpusat pada satu rumah adat besar nih?
1: Masing-masing punya sendiri-sendiri. Maksud saya tiga suku besar itu yang masih terpelihara sekarang ya. Nah, sedangkan Wonotopo sendiri kurang lebih mempunyai sauria tenda bewa itu hampir 7. Tetapi yang masih terpelihara sampai sekarang 3. Dan itu untuk dalam rumah itu pasti sendiri-sendiri. Sebagai sumber kehidupan itu. Dan tentu setiap suku dia mempunyai nilai yang ditanamkan sendiri-sendiri juga, tergantung asal usul dari suku itu sendiri. Nah, saya berbicara dalam konteks suku saya ya, suku Sa'u Akarobo Wonotopo merupakan suku asal usul yang dalam bahasa Lio dikatakan suku Olanggoro, artinya orang yang datang. Manusia pertama yang datang ke Wonotopo, jadi dia melewati 7 kampung baru mendapat kampung Wonotopo. Lalu dari megalitikum bukan saja sampai ke kuburan. Kalau dari tempat di kedakanya pusat peradaban semua suku, jadi semua suku itu dia punya pusat penyembahan kebesaran ada di kedakanya, itu tempat pemujaan seluruh suku, seluruh anak Kalofai Walu di sana. Nah, di tengah-tengah kedakanya itu menggunakan juga itu yang namanya tubuh musuh. Itu batu menjulang, batu kokoh nan perkasa itu menimbulkan ya kekuatan, kejantanan, kehebatan seperti orang ya kalau di Indonesia seperti ada Monas ya, filosofi kita di Wonotopo itu secara seluruh kita punya tubuh musuh itu di tengah berdiri sebatu kokoh tegak lurus. Itu banyak sekali arti filosofi. Tergantung orang mau memakainya atau mau memaknainya seperti apa, dari sudut pandang apa. Nah, saya sebagai pemerhati budaya, bapak saya seorang budayawan, ketika kami memberi penjelasan kepada semua orang yang meminta kami sebagai narasumber bagaimana ada peradaban kampung adat kampung megalitikum, kami melihat dari basic orang itu yang bertanya mau ilmunya apa, yang mau spesialis dari yang bertanya, karena adat dan budaya Liao ini sangat luas arti dan makna yang diwariskan oleh leluhur. Satu simbol bisa diartikan berbagai macam sudut pandang dan ilmu. Misalnya ketika orang menanyakan tentang apa sih arti batu. Nah, kalau ke dalam rumah artinya sudah saya jelaskan. Kalau sudah di tubuh musuh itu bermacam-macam. Bisa juga simbol kekuatan, tegap gagah seorang jantan lelaki perkasa. Bisa juga kalau dari aspek budaya ya tempat taruh sesajen, taruh ini. Bisa juga yang terbentuk seperti altar mesbah. Nah, itu tempat taruh sesajen, penyembahan kita kepada alam, kepada tanah waktu, kiliwolo, leluhur kita punya, itu ada. Jadi Bu Femi, ketika kita berbicara tentang megalitikum, peninggalan purbakala di Wonosobo, banyak sekali arti, banyak sekali yang mau kita dapat, mau kita gali. Mau dari sisi arsitektur, oke, mau dari sisi penelitian tentang simbol kesehatan atau ahli-ahli psikologi lainnya, itu semua ada di sana.
0: Oke.
1: Di alam, itu.
0: Baik, jadi memang dari 500 tahun yang lalu sampai dengan saat ini batunya tidak berubah nih Bapak Petrus ya, dari fungsinya, dari filosofinya, bahkan juga dari bentuknya nih Bapak Petrus.
1: Iya, iya. Okay. Masih saya terpelihara dengan baik dan tidak boleh berubah. Kita harus sebagai generasi harus melestarikan.
0: Oke. Begitu. Baik. Nah, Bapak Petrus, untuk fungsinya sendiri dari batu-batu kubur ini, kemudian ada yang berbentuk mesbah, ada yang juga seperti disampaikan sumber kehidupan ketika batu tersebut berada di dalam rumah. Nah, ini memang hanya digunakan pada saat pesta-pesta adat, saat menggua, ataukah tergantung dengan kebutuhan ini, Pak Petrus?
1: Ini fungsi-fungsinya itu tergantung. Kalau dalam rumah itu setiap hari itu sudah ya pengganti kompor tadi. Lalu untuk di kuburan-kuburan tua sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan pariwisata dan lain-lain, kita sudah buka untuk umum.
0: Okay.
1: Jadi wisatawan boleh berkunjung ke sana. Tetapi kalau yang namanya di tempat kedakanga tubuh musuh, itu yang khusus pada saat-saat gua, pada saat-saat tertentu baru boleh ke puncak itu. Tetapi kalau di sekitarnya boleh. Saya juga banyak wisatawan yang ke sana, saya dampingi langsung, saya menjelaskan ke mereka. Saya bilang di semua tempat ini boleh kita kunjungi, boleh kita lihat, boleh. Tetapi di tempat yang satu itu harus ada punya ritual khusus. Itu yang tubuh musuh, simbol kebesaran, kami simbol pemersatu semua suku yang ada di kampung adat Wonosobo.
0: Oke, dan hanya anak-anak adat Mosalaki sendiri Bapak ya, yang hanya boleh masuk ke tubuh musuh itu, ke kakak itu nih Bapak Petrus?
1: Tidak juga begitu. Boleh semua orang. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat penguburan Mosalaki Pu'u. Jadi hanya Mosalaki Pu'u itu yang dikuburkan di tengah tubuh musuh itu. Kemudian pada ritual-ritual Kemakeda, Kobu Keda, artinya Keda itu apa, rumah. Nah, ketika dia mulai rusak, mulai lapu, Keda mulai mevu, mulai mata, bahasa Leo. Nah, itu butuh rehab. Nah, untuk memasuknya ke sana, tentu Mosalaki harus membuat ritual pukul gong, lalu diumumkan kepada anak kaifar, anak kalofaiwalu, masyarakat seluruhnya, sekarang kita boleh memasuki tempat ini untuk merenovasi tempat-tempat itu. Dan yang bertugas itu masalah khusus, masalah pekerja, mereka yang memerintahkan baru boleh. Kalau tidak, nanti kena denda adat. Gitu.
0: Berarti itu tantangan-tantangannya di Bapak Petrus yang harus dipatuhi. Ada aturan-aturannya.
1: Ada aturan-aturan untuk khusus di kedakangnya, di tubuh musuh tadi.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang di megalit yang biasa dikunjungi orang itu setiap hari ada kunjungan.
0: Oke, baik. Bapak Petrus, terima kasih untuk informasinya terkait dengan peninggalan megalitikum di Kampung Adat Wonotopo. Tentu ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Wonotopo dan Kabupaten ND pada umumnya, Bapak Petrus ya. Semoga masyarakat dan generasi muda terus bisa menjaga dan melestarikan budaya ini. Terima kasih Bapak Petrus.
1: Terima kasih Bu Femi. Salam sehat. Lalu.
0: Dari Kabupaten Ende, dari peninggalan megalitikum Kampung Adat Wonotopo, saya Femi Sari Ora, kembali ke teman-teman di Atambo.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya suatu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: dari MD bersama saya Feni Sartora, kita akan berbincang mengenai tradisi perkawinan matrilineal di Kabupaten Ngada. Bajawa salah satu kabupaten di Pulau Flores yang masih tetap mempertahankan tradisi dan juga kehidupan berbudayanya hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi perkawinan matrilineal. Seperti apa tradisi ini? Kita akan berbincang bersama dengan seorang pemerhati budaya Ngada, yaitu Bapak Daud Elbara. Oke, nah Pak Daud, ketika kita berbicara terkait sistem perkawinan matrilineal di Jawa, bisakah Pak Daud jelaskan seperti apa sistem ini, Pak?
1: Ya, tentang sistem perkawinan di Ngada, matrilineal atau matriarkat itu, ini terjadi sejak dahulu kala. Itu dianut oleh sebagian masyarakat kesatuan adat Ngada, yang disebut Ngada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada itu, yang saat ini tersebar di 8 wilayah kecamatan, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Wilayah ini pada masa lalu selalu disebut suku Ngada, yang kemudian ketika masuknya Belanda, Belanda berdasarkan Igo dan Igo Inlands Gemeente Ordonansi, bentuk pemerintahan-pemerintahan asli yang disebut sebagai Landskap Bestuur atau wilayah administratif pemerintahan, yang dalam bahasa Belanda itu Landskap Bestuur, tulan, tanah, skap, wilayah, bestuur, itu pemerintahan. Mereka melihat orang Ngada itu memiliki budaya itu, maka bentuklah landskap yang kemudian jadi skap raja itu. Dan sebaga itu Ngada, tapi karena lidah Belanda tidak bisa menyebut Ngada, tapi selalu disebut Ngada. Dan sampai saat ini dalam perkembangannya dari skap raja menjadi daerah tingkat 2 kabupaten, yang orang sebut Ngada. Itu yang seperti ya ikut lagi lidahnya Belanda dan ditulis seperti itu sampai saat ini. Ngada penganut sistem perkawinan matrilineal, karena bagi suku etnis ini telah berlangsung sejak leluhur mereka, di mana ibu atau perempuan itu yang sangat menentukan garis keturunan mereka. Semua warisan budaya diturunkan kepada yang namanya anak perempuan. Anak laki-laki itu mereka adalah laki-laki pasti akan mengambil istri di luar. Jadi mereka itu disebut kawin keluar, laki-laki dari luar yang mengawini anak perempuan dari klien ini adalah kawin masuk, ya, masuk di rumah perempuan, ya, boleh keluar kecuali melalui proses ya pembelian seperti itu, ya, artinya secara garis besar begitu.
0: Oke, okay. Berarti tidak semua suku di Bajawa ini menganut dan menerapkan sistem perkawinan matrilineal, ya Pak Daud, ya?
1: Iya, kalau suku di Bajawa ini kan dalam perkembangannya begitu banyak suku lain yang masuk, dari baik dari Nagi, Keo, Riu, Ende, dari mana-mana sudah masuk. Jadi mereka itu kan mengenal dengan matrilineal. Jadi terjadi juga terkontaminasi, dan memang tidak semua. Jadi yang ada ini kan sudah dimasuki oleh banyak suku-suku lain, sehingga yang melakukan peta atau acara-acara seperti perkawinan matrilineal itu hanya mereka yang bekas kesatuan adat Ngada dan Ngada tadi. Jadi ada beberapa kecamatan itu, kalau memang orang dalam tuh dia pasti akan melakukan sistem perkawinan ini. Kalau yang dari luar pasti juga tidak dicakap.
0: Oke. Nah, sistem perkawinan matrilineal ini masih berjalan hingga saat ini, Pak Daud?
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan. Masih. Ada di sampai semua kampung, semua kampung tradisional ataupun di kota pun masih tetap masih berjalan.
0: Baik, jadi memang untuk laki-laki yang berasal dari luar Ngada ini, bagi yang menganut sistem perkawinan matrilineal, berarti mereka harus kawin masuk nih, Pak Daud, ya, ketika mereka menikahi perempuan atau wanita dari Bajawa yang menganut sistem matrilineal ini.
1: Jadi memang seperti itu, walaupun ya memang mereka kan hidup berkeluarga pasti sendiri, dasar kesepakatan bahwa mereka ini tetap disebut sebagai kawin masuk, tapi mereka hidup di Ende, hidup di Kupang, Jakarta, di mana-mana, itu dianggap bahwa mereka itu mencari, kalau istilah adat, istilah masyarakat setempat itu, bahwa Uru Denguza, Baedelina, artinya mereka mencari ini rezeki baru, itu pondok pemondokan, walaupun mereka bangun rumah yang hebat-hebat itu tetap pondok, tapi rumahnya sebenarnya adalah sao itu ada di ya di rumahnya itu. Dia punya status juga tetap laki-laki, masuk ke rumah perempuannya di sini kalau datang ke ke kampung, begitu.
0: Oke. Nah, Pak, untuk tradisi perkawinan matrilineal ini prosesnya seperti apa, Pak? Dari misalnya kenal keluarga, lamaran, sampai dengan menikah dan kehidupan selanjutnya.
1: Memang kalau mau dijelaskan prosesnya ini kan panjang sekali, dan memang banyak sekali nilai-nilai, terutama ungkapan-ungkapan ya yang penuh dengan kaya dengan nilai-nilai begitu kebiasaannya ya. Secara singkat bisa kita jelaskan bahwa ya pemuda yang tentunya harus bersepakat dulu untuk mengawini gadis gadis itu pujaannya akan melakukan pendekatan dengan orang tua gadis kemudian melalui beberapa tahap mesti harus perkenalan dulu ada juga waktu lagi kemudian ada cara ada sepakat untuk ini masuk minta kemudian ada ini tahap lain lagi terus peresmian hubungan mereka itu tentu dilakukan melalui ritus-ritus adat yang berlaku sehingga pada saat peresmian itulah ritus perkawinan secara adat. Jadi pada saat itu bisa terjadi perundingan tentang penentuan ya hari-harinya, penentuan waktu kapan pestanya, bahan-bahannya harus disiapkan materi dari dua belah pihak ya untuk kebutuhan pesta lah pernikahan dan lain-lain.
0: Oke.
1: Jadi pada saat begitu.
0: Baik, jadi memang ketika seorang pria entah itu dari luar Bajawa ataupun di dalam Bajawa yang ingin menikahi gadis yang keluarganya atau klannya menganut sistem perkawinan matrilineal ini, mereka tetap membeli sini Pak ya, meskipun mereka kawin masuk, apakah seperti apa?
1: Jadi memang ini secara umum tuh kawin masuk, tapi kalau misalnya ada pemuda yang memang di rumah orang tuanya sendiri, orang tidak ada, mereka harus ini pergi ambil istri, itu bisa-bisa juga dengan juga bisa dengan cara belis. Okay. Jadi diserahkan secara baik, mungkin bayarnya bertahap agar perempuan itu sampai ke rumah laki-laki. Jadi bisa saja lari ke sana, jadi bukan selamanya matrilineal juga, kadang-kadang matrilineal itu kan sistemnya pembelisan. Nah, biasanya orang ada itu kan tidak mau ya, artinya mereka seperti barang itu sepertinya haram. Mereka yang suka terima barang, mereka suka terima manusia. Manusia yang masuk rumah itu kan memperkaya di rumah perempuannya tanpa minta apa-apa. Engkau di sini ada tempat semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang sekarang terkontaminasi dengan arus-arus baru nih, modern dan lain-lain. Ya mereka mulai individualis, materialis, jadi mereka merasa bahwa kami sanggup, kami bisa. Hanya tetap mereka tidak boleh lupa ke rumah adatnya, mereka bisa tinggal sendiri tanpa ada yang diganggu, itu tidak masalah. Yang penting bahwa momen tertentu, momen adat, mereka selalu hadir, begitu.
0: Oke, jadi memang kalau ada pasangan yang akan menikah tapi tidak ingin melaksanakan tradisi matrilineal atau tidak ingin kawin masuk, berarti memang mereka harus membelisi sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga pada waktu.
1: Iya, dibelis sekarang kan kadang-kadang tuh hanya sebatas ini omong saja bahwa ya sudah belis. Bahwa seadanya bisa kau boyong tidak ada masalah sekarang karena memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya lain yang masuk secara umum, jadi tidak terlalu kaku untuk bahwa harus begini atau tidak. Sekarang sudah terlihat dia berjalan bagaimana biasa dan tetap mengakui materialnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka juga bisa hidup sendiri di mana saja begitu.
0: Oke, baik. Nah kemudian Pak Daud, seperti apa nih filosofi perkawinan matrilineal yang tetap dipertahankan hingga saat ini?
1: Oi, kalau omong tentang filosofi Ibu, itu luar biasa. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi sistem perkawinan matrilineal ini orang ada sangat menghindari yang namanya barang, benda yang harus diperoleh. Itu mereka lebih penting itu adalah manusia. Nilainya itu manusia yang datang dan masuk ke klien mereka itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Di lain pihak, laki-laki yang datang dari luar akan laki-laki datang dari luar itu seolah-olah mengganti laki-laki yang dari rumah perempuan ini yang keluar tadi, diganti begitu. Jadi seperti macam balance lah, terjadi kayak balance perkawinan menurut orang adat. Karena mereka perkawinan menurut orang adat sebenarnya itu perjalinan hubungan kedua keluarga besar. Itu ada istilah-istilah adat yang bagus sekali karena banyak yang tidak paham ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini sebenarnya cukup panjang kalau ada uraiannya butuh kemasaman. Tapi secara umum itu bahwa perkawinan orang ada itu bukan perkawinan antara dua orang saja itu, tapi perkawinan kedua klan besar itu. Orang bilang wah ini lobotozo tartaga rabago pak dari Indonesia hasil beliau, artinya mereka dua ini hanya menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Jadi kalau misalnya ada hajat yang ini atau ada kematian, ada ini disampaikan saja itu pasti keluarga besar ini yang menjadi mengambil urusan itu, sehingga keluarganya jadi menjadi makin besar dan makin ini saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting, bahwa perkawinan itu hanya menjadi jembatan untuk hubungan yang besar untuk dua keluarga, jadi satu family lah begitu.
0: Oke.
1: Begitu Ibu.
0: Baik. Jadi memang dalam tradisi perkawinan matrilineal ini, kalau bisa dibilang perempuan, pihak perempuan ini yang memegang teguh atau yang memegang peranan lebih besar ya dibandingkan prianya ini, ya, Pak Dal.
1: Perempuan ini peranan besar karena memang yang akan memiliki kesetarikan ini pasti dapatnya di perempuan. Laki-laki keluar. Jadi perempuan ini istilahnya mereka tuh tinggal di rumah pokok. Rumah adat itu juga sendiri lambang perempuan. Rahim ibu. Kalau di rumah orang adat kan salah ukiran-ukiran tuh itu sebenarnya maksudnya ke rahim ibu. Laki-laki itu berarti Anda sudah duduk itu berarti diterima secara resmi, secara secara luar biasa. Jadi perempuan itu adalah ibu dari seluruhnya. Sehingga ya penghormatan kepada putu itu luar biasa kepada perempuan. Dan mereka itu mereka tinggal di rumah. Mereka tidak perlu di menjadi ini apa keluar ke ini itu orang ada ketakutan nanti seolah-olah bahwa kita ini jual anak, padahalnya dia harus tetap di dalam rumah ini, dia yang pilih rumah ini, sehingga laki-laki datang silakan mau berarti kau tinggal di sini. Begitulah
0: yang terakhir nih Pak Daud, apa saran Bapak sebagai seorang pemerhati budaya agar tradisi ini tetap hidup dan dilestarikan, agar anak-anak muda juga ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai tidak tahu tentang tradisi matrilineal ini yang merupakan kebanggaan dari orang Jawa, kemudian sebagai keberagaman budaya dari masyarakat kita. Silahkan Pak Daud.
1: Baik, itu mengenai ya kalau saran mengenai kebudayaan, karena kebudayaan ini menurut saya kan hasil orang budi dan daya dari orang kita sejak dahulu kala, kebanggaan dari leluhur. Dan saat ini kebudayaan dalam masyarakat di mana saja daerahnya, mungkin di Ende juga di mana, itu menurut pengamatan saya untuk sementara ini secara pribadi itu hanya ada ucapan kata penting bahwa seolah-olah ini semua ini penting, tetapi hanya sebatas penting. Saya belum melihat, belum temukan juga ada program khusus untuk bagaimana kebudayaan ini harus dibuat sedemikian macam untuk bisa dilestarikan. Sekarang masih dalam tahap pelaksanaan saja. Baik, kita hubungi pemerintah. Oh, ini masih sementara merevitalisasi lembaga pemangku adat agar kerja lebih optimal membantu para tokoh adat melestarikan budaya. Tapi kan sebatas itu. Kemudian mau ketika ada pembentukan ini, pemerintah ya ini karena dananya masih kurang, ini ada COVID. Ya tidak jadi semua. Saya lihat masih dalam harap-harap ini biasa-biasa saja. Semoga ke depan ya anak-anak muda juga setiap saat, kalau orang ada paling penting itu harus pada saat rebah. Rebah itu sebuah pesta tahunan yang selalu ada selain ini seremonial adatnya, ini ada juga ini pelajaran ajaran kondisi IUWI itu kan ajaran pokoknya supaya orang paham betul itu di budaya itu ada. Kalau setiap tahun mereka lakukan rebah, kalau memang mereka harus hadir pada saat itu bicarakan semua persoalan, mau perkawinan, mau kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa, bernegara, semua bisa dilakukan melalui budaya. Dia bagus sekali, hanya ya ini hanya sebatas penting, belum ini. Jadi kita minta supaya pemerintah itu segera memperhatikan hal ini, bahwa ini hal penting. Kalau bisa ya lewat mulut lah, buatan lokal untuk sekolah-sekolah supaya bisa mengerti mereka, budaya mereka sendiri. Itu saja harapan.
0: Terima kasih Pak Daud ya untuk informasinya kepada pendengar RRI, dan semoga saja harapan baik kita bersama ini mendapatkan banyak apresiasi dan tentunya semakin banyak yang mencintai budaya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sendiri. Sukses selalu Pak Daud Elbara, budayawan dan juga pemerhati budaya dari Ngada. Saya Femi Sareora ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Ya pendengar, demikianlah untuk Anda informasi-informasi budaya Bumi Floba Mora yang sudah kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda. Semoga kita bisa melestarikan dan sebagai harapan untuk kita yang berbudaya, beretika di NTT ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12 waktu, kami ulangi, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nestara.
1: Akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan.
2: Kepedulian Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan RSUD Tafairi dirasakan nyata oleh masyarakat. TNI menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Peru diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: tetapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarowarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
0: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
2: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
0: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Forest Aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Alfred Sengge menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pada bersama Pang siang ini, saya Nandim Kupang didampingi Supap dan Ibu Yana dari Yayasan GPKJ pada tanggal 20 Agustus. Kita melaksanakan pengecekan yang belum maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
5: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan. Personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju Pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD 9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
4: Kita sudah mengecek kesiapan, baik itu material, ya. Kita yakinkan kendaraan bisa melaksanakan servis dengan aman. Kemudian personil sudah, yaitu pengemudi yang saat ini akan membawa pakai sebalbot ini juga bisa membawa dengan selamat sampai tujuan.
5: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
6: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk

0: persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu berarti akan bekerja sama dengan holding Pak.
1: TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, yakni mengelilingi kepulauan tertinggi, terdepan, terluar dan juga tertinggal, serta memberikan bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi NTT di Flores. Alotani melaporkan selengkapnya.
3: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah. Kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
4: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Alvin Ari Wijayanto kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang Kamis 20 Agustus 2006 menyampaikan ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau, yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T, antara lain dengan penarikan uang lusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
3: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar 100.050 dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengenai dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan sore-sore kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
4: Komandan Kodairal 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada kesempatan yang sama menyampaikan sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin, tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
5: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi serta dari Bank Indonesia sendiri.
4: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau, yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tepat di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, studio siaran RRI IKN resmi menempati Media Center Otorita IKN di area Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Nusantara. dulu RRI bersiaran di tengah deru alat berat. Kini RRI mengudara langsung dari pusat keputusan.
7: Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama menyaksikan peresmian studio baru RRI SPIKN.
6: Perpindahan di hari kemerdekaan ini sekaligus menjadi kado indah menjelang ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiastu berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
6: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
9: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
6: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar menilai keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
10: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat pemandangan di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bu. Dan ini adalah fakta, bukan kita cover word of pesan. Ini ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KM. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk media.
6: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari Ibu Kota Baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meninggalnya pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, usia 25 tahun, membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Mulato Ishan menyampaikan selengkapnya.
11: Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan, 7 tahun pertanian, sudah baru pulang sekali.
12: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widiatmoko, 46 tahun, dan Parmi, 47 tahun, tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat shock atas kepergian putra pertamanya. Widiatmoko menceritakan kabar duka itu pertama kali diterima pada Jumat malam selepas maghrib dari rekan kerja almarhum di Jepang. Widiatmoko yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ekspedisi Jakarta Denpasar itu mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian. Namun ia sempat merasa beberapa hari menjelang peristiwa, pekerjaan terasa begitu lancar dan rezeki mengalir lebih dari biasanya.
11: Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, bapak ibunya nggak ada firasat, tahu-tahu entah kapan nggak enak.
13: Tapi sempat katanya saudara malah yang...
11: Ya, saudara cuma mimpi kalau punya hajat itu aja.
13: Rame-rame di situ.
11: Ya, rame-rame di rumah saya. 3 hari, 4 hari sebelum kejadian.
12: Almarhum Karang dikenal sebagai sosok yang gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban baru sekali pulang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu selama 2 bulan usai menyelesaikan program magang sebelum akhirnya memperpanjang masa kerjanya. Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa sangat berduka mengingat Galang merupakan salah satu putra terbaik di Desa Padas dan menjadi contoh untuk pemuda desa menjadi pekerja migran.
11: Terus ya dari pemerintahan desa ya sangat berduka karena Mas Galang adalah berperan salah satu mempunyai putra baik di Desa Padas yang bisa menopang ekonomi keluarga. Dia menjadi contoh dan kepribadian Mas Galang di desa sebelum dan sudahnya itu sangat humanis, artinya juga membawa dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi terutama
14: biasanya keluarga. Biasanya
11: sudah ketok tular gitu. Iya, biasanya kalau ada satu berangkat itu ngajak teman gitu, terus keluarga gitu diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
12: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
2: Div Hubinter dari Interpol Malaysia menangkap tersangka pengedar narkotika melalui tempat hiburan malam di Batam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan meningkatkan pengawasan reguler bersama semua pihak agar kasus narkotika serupa tidak terjadi kembali. Ahmad Rifai Kasih menyampaikan laporannya.
15: Pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
16: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
15: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
17: Tetap reguler itu kapan, Pak?
15: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya ada semacam kita lakukan.
17: Oh, terus bulan ada berapa kali, Bos?
15: Secara tim ya, itu nanti bisa dilihat jadikannya pesat Pol PP juga.
16: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Kadet 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
18: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Baru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia ada dua alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan tiga rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan narkotika.
16: Melalui keterangan pers Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musik. Beralih ke informasi dari mancanegara. Peru diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Institut Geofisika Peru mencatat, epicentrum gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Corocora, Provinsi Parinacocas yang dilaporkan belum ada korban jiwa. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027, Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas di dalam tim. William Natam menyampaikan selengkapnya.
19: Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas tim menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027. Skuad Cingwaidan memanfaatkan serangkaian laga uji coba untuk memastikan kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebagai bagian dari agenda persiapan tersebut, Arema FC dijadwalkan bakal menggelar laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan pentingnya memaksimalkan sisa laga uji coba yang ada untuk mengevaluasi perkembangan seluruh lini, baik secara individu maupun tim. Menurutnya, sangat penting bagi Arema untuk memiliki dua pertandingan lagi sebelum kompetisi dimulai. Secara taktis, individu maupun tim, Arema sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia menyebut Arema mengalami kemajuan setiap hari dan di setiap sesi latihan, dan dia merasa sangat senang, dan ini bisa menjadi pertandingan yang bagus melawan Rans Nusantara FC.
20: Tentang bons comportamentos táticos individuais que nos deixam aí motivados pro início da liga.
21: It's very important to have two more games until the beginning of the league one. Tactically, individually, and as a group, we're doing very good. We're having a progress every day, every training, so we're very happy. It will be a good game against Saints.
19: Dalam pertandingan melawan Rans Nusantara FC nanti, Marco Santos memfokuskan evaluasi pada skenario permainan secara menyeluruh, mencakup efektivitas serangan, kedisiplinan lini pertahanan hingga organisasi permainan tim secara umum untuk memastikan kesiapan penuh menghadapi laga perdana liga.
22: Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan semua laga uji coba maupun pramusim yang akan dilaksanakan termasuk saat menghadapi Rans Nusantara FC adalah upaya untuk mematangkan skuad Arema sebelum menuju kompetisi BRI Super League 2026-2027.
23: Namanya kan pramusim ya. Pramusim ini kan bagi klub-klub itu dijadikan ajang apa ya, mencoba tim lah. Tujuannya sih sama, jadi kita pengen tim pelatih juga pengen mengatakan tim ini di pramusim ini untuk menyambut liga.
19: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatamuah, salam jumpa lagi kita di program acara produk dangdut adalah kita. Oke pendengar, biar lebih semangat yang lagi beraktivitas ataupun yang mungkin lagi duduk murung, mengantuk, silakan kita berpartisipasi di Pro Dangdut, acara hiburan buat Anda. Ada pilihan lagu yang mana akan saya bacakan cuma satu kali. Setelah itu jangan ditanya lagi ya. Ini pilihan lagunya, silakan Anda bisa dilihat di playlist yang sudah kami hadirkan, kami sajikan di Facebook dan juga di WhatsApp. Yang pertama dari Wulan Permata, Udang di Balik Batu. Yang kedua Hesti, Curi-curi Curhat. Yang ketiga lagu dari Evi Masamba, Aku Rindu. Dayu Age dan Kitty Andri, Birunya Cinta. Amdan ATT, Dingin. Malagata, Dokter Cinta. Mansur S, Pungguk Merindukan Bulan. Vita Alvia, Jangan Cemburu. Denny Malik, Yang Kurindu. Mirnawati, Jangan Tawarkan Cinta. Ona Sutra, Titip Cintaku. Ragil Ragista, Sinyal Cinta. Jirayut, Sejak Pandangan Pertama. Dan Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Oke, silakan. Dan satu pesan singkat di sore hari ini, siang hari ini, menuju sore hari ini dari pendengar Paula. Oke, selamat siang untuk pendengar Paula. Salam sukses, salam sehat untuk Anda hari ini. Pilihan lagu nomor yang ke-11, Ona Sutra, Titip Cintaku. Terima kasih buat yang bertugas. Oke, terima kasih untuk pendengar Paula. Kita sapa yang pertama dari pendengar kedua, yaitu Mas Edi.
1: Selamat siang menjelang sore, apa kabar? Ngopi dulu, suaranya jelas.
0: Oke,
1: biar jelas suaranya.
0: Kabar
1: yang jelas suaranya.
0: Wah, ini jelas sekali, masa tidak jelas.
1: Tapi bisa diulang lagi, sekali aja
0: dong. Oke, lagunya sekali aja, harus dengar.
1: Mandel sekali.
0: Oke, harus lebih tegas.
1: Ngopi ya, biar semangat ya, ngopi ya.
0: Oke, sudah. Ngopi. Sudah ngopi, ini tinggal yang kedua kali.
1: Titip cinta ya, titip cinta ya.
0: Oke, itu sudah diambil dari pendengar Paula.
1: Siapa?
0: Pendengar Paula sudah.
1: Paula dari mana? Dari mana? Dari okay, mana?
0: Dari Hatamuah.
1: Orang baru ya?
0: Iya, orang lama. Baru. Orang lama, makanya ini tidak pernah dengar. Masa
1: Paula, Paula yang mana lagi? Okay. Kita orang baru juga tahu ya.
0: Masa
1: sekali.
0: Orang lama tidak tahu orang lama, ini gimana?
1: Wah, Paula, dari mana Paula ini?
0: Dari Hatamuah lah.
1: Oh, Paula. Oke. Yang bagus mana? Cintanya biru gimana tadi?
0: Oke, birunya cinta, Dayu Age dan
1: Mandang kita. Sekali.
0: Oke, birunya cinta Mandang di lautan, ya. Karena laut yang biru.
1: Ini lagi latihan deh, tempat lautan baru.
0: Oke. Oke,
1: Mas.
0: Ini pasti sehat. Ini senyum terus ini.
1: Alhamdulillah. Bukan. Semalam tuh bertemu kan. Nomor kemana semalam?
0: Ya di rumah lah. Masa harus
1: nggak? Nggak ada penyiar kan semalam ya? Semalam nggak ada penyiar kan?
0: Ada.
1: Kosong.
0: Ada.
1: Long jandu, long rindu nggak ada kok.
0: Oke, mungkin ada relay. Oke, silakan.
1: Tidur apa?
0: Silakan.
1: Oke, salam spesial buat Pak Feni, salam buat keluarga di rumah ya. Dan Kalinko Pro 1 RMB Pak Epi, Pak Emi, Pak Ada, Pak Wanti, Ibu Teresa yang cantik, gak ada kabar juga ya. Semoga sehat ya. Oke, Nona Bila juga gak ada kabar. Ibu Senti, Ibu Tunggal. Ya, ini minta waktu nih ya, waktunya gak ada ya. Yeah. Oke, 1, 2, 3 sayang semuanya. Okay. Selamat sore. Obrigado Barak.
0: Obrigado Barak. Terima
1: langsung
0: kasih.
1: Diputar.
0: Salam sehat Mas Edi untuk Mas Edi dan keluarga dan semuanya. Oke, okay, terima kasih untuk Mas Edi dan juga pendengar. Kita masih hadirkan lagi partisipasi Anda. Silakan, jangan malu-malu. Silakan berpartisipasi sajalah di siang menuju sore hari ini. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan partisipasi Anda. Kita akan menyapa Anda, kita akan bersahabat pada siang hari ini biar lebih semangat. Oke, dari Bung Damos di Kabupaten Alor, tepatnya di Pulau Kenari, Kecamatan Alor Timur Laut. Bang Damos di Buka Piting. Oke, selamat siang untuk Bang Damos. Semoga sehat selalu hari ini dan sukses dengan pekerjaan. lagunya nomor 4, Riring Salam buat Mama Ina, Mas Edi, Bang John yang punya Soe, Bung Fidel, Adek Vero, Bunda Desi Maria Fatara, Adek Venti, Adek Desi yang punya Ayu Tupas, Adek Rara, dan semuanya. Oke, terima kasih. Dan untuk pendengar, kita langsung nikmati lagu-lagu pilihan Anda. Una Sutra, Titip Cintaku, Dayu Age, Kita Andri, Birunya Cinta.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program

rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

0: Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote.
1: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
2: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
1: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nah. Jadi harus cepat-cepat.
2: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nah, terlambat nah, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
1: Iya, Sa, nanti mandi.
2: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI Stasiun Produksi Alor.

0: sepak bola kembali membara. Turnamen sepak bola Budi Arta Mandiri Cup 2026 telah resmi bergulir sejak Minggu 2 Agustus 2026. Saksikan persaingan tim-tim terbaik yang berjuang meraih gelar juara melalui pertandingan yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas.
1: Turnamen ini diselenggarakan oleh KSP Budi Arta Mandiri sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pengembangan sepak bola di Kabupaten Alor, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pengembangan usaha hingga ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini KSP Budi Arta Mandiri telah berstatus sebagai koperasi primer provinsi dan dalam tahun ini juga akan memperluas pelayanan dengan membuka kehadirannya di Kabupaten Belu dan Malaka.
0: Jadwal pertandingannya 2 hingga 27 Agustus 2026.
2: Budi Arta Mandiri Cup 2026. Semangat bertanding, junjung tinggi sportivitas, bersama kita mengembangkan sepak bola Alor dan melahirkan

Sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportif.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 21 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas ND, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimo, menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas ND, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman.
2: Kepala Lapas Kelas 2B ND, Romi Waskita Pembudi, mengatakan petugas jaga malam langsung membuka kamar warga binaan setelah gempa mengguncang lapas. Serah terima tugas baru dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga penanganan situasi darurat saat kejadian dilakukan petugas dinas malam. Dijelaskan, sebagian besar warga binaan masih berada di kamar masing-masing ketika gempa terjadi, sementara beberapa tamping telah berada di luar untuk membersihkan lingkungan. Dalam kondisi darurat, 4 petugas jaga membuka kamar secara bertahap dengan bantuan tamping untuk mempercepat proses evakuasi warga binaan.
3: Jadi dari sisi keselamatan, sudah dilakukan upaya evakuasi dengan pembukaan kamar secepat mungkin, dengan dibantu tamping pada saat itu, kemudian dikumpulkan di titik kumpul, dan kemudian petugas sambil menenangkan warga binaan juga sekaligus mengawasi, sehingga dari sisi keamanan tetap terjaga.
2: Ia melanjutkan, pihaknya juga mengingatkan warga binaan mengenai kemungkinan gempa susulan serta potensi keterlambatan distribusi makanan akibat kondisi tersebut. Namun, distribusi makanan tetap berjalan normal karena vendor telah mengantarkan kebutuhan pangan ke lapas pada pagi hari setelah gempa. Romi menambahkan, pasca gempa, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan dan menemukan sejumlah bagian dinding lapas mengalami keretakan. Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bangunan masih relatif aman untuk dihuni warga binaan hingga saat ini.
1: Pengendara dihimbau tidak memarkir kendaraan di bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu menghimbau seluruh pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan, khususnya di badan dan bahu jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, memicu kemacetan serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah titik di Kota Atambua, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi, salah satunya di kawasan SPBU WK Timun. Dalam dua bulan terakhir, puluhan kendaraan terlihat mengantre sejak pagi hingga memanjang ke bahu jalan. Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan maupun bahu jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU padat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan.

0: kendaraan roda 4 atau roda 6, perhatikan tempat mana yang bisa dipakai untuk parkir dan mana yang tidak boleh parkir. Karena kalau kita di badan jalan, terus jalan itu sempit, kita parkir situ, otomatis yang pertama akan ada kecelakaan, yang berikut adalah kemacetan. Ditemukan masyarakat ada beberapa yang helm belakang tidak pakai, yang tidak pakai helm otomatis akan kami tegur. Kami tegur ke depan agar masyarakat pakai helm, dan itu untuk keselamatan.
1: Ibda Fernando Tilman mengatakan para pengendara harus memanfaatkan areal parkir yang telah disediakan dan tidak berhenti sembarangan di bahu maupun badan jalan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mentaati rambu lalu lintas yang telah terpasang. Kepatuhan tersebut penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. Satlantas Polres Belu berharap kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan dapat terus ditingkatkan dengan adanya kepatuhan bersama. Potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kesadaran parkir yang sembarangan dapat diminimalisir. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Pegadaian Wilayah Denpasar bergerak membantu pemulihan warga terdampak gempa Flores di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
3: Bantuan yang disalurkan meliputi sembako, air bersih, perlengkapan bayi dan balita, obat-obatan, serta kebutuhan sanitasi. Pegadaian juga menyediakan tenda pengungsian, selimut, dan tikar lipat sebagai fasilitas perlindungan sementara bagi warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh tim Pegadaian untuk memastikan logistik tiba dan dengan cepat dan tepat sasaran. Sejumlah wilayah menjadi sasaran distribusi, antara lain Kabupaten Sika, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Pimpinan wilayah Kanwil 7 Denpasar Pegadaian, Edi Purwanto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Pegadaian mengambil bagian dalam membantu proses penanganan dan pemulihan warga di Ende maupun sejumlah daerah lain. Edi menjelaskan di Kabupaten Ende, Pegadaian bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan terkoordinasi. Bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Ende agar pendistribusiannya dapat menjangkau warga yang membutuhkan.
4: Baik, terima kasih. Kami dari Pegadaian Kanwil Denpasar juga sekaligus dari Pegadaian Persero melalui program Pegadaian Peduli, kami ingin berbagi dan menyampaikan rasa peduli kami. Kami ikut berperan membantu masyarakat di wilayah ND dan masyarakat lainnya yang terdampak. Kali ini kami bekerja sama dengan BPBD di ND, dan juga saya serahkan langsung pada Pak Bupati supaya nanti bisa lebih terkoordinir dengan baik. Dan apabila nantinya ada kekurangan-kekurangan, kami akan juga akan tambahi. Dan selain itu, kami juga akan bergerak langsung ke titik-titik yang sulit, karena mengerahkan juga komunitas IOF, Indonesia Offroad.
3: Ia menegaskan Pegadaian siap menambah bantuan apabila dalam proses penanganan masih ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selain melalui posko tanggap darurat bencana Kabupaten Ende, Pegadaian juga mengerahkan tim untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses dengan melibatkan komunitas Indonesia Offroad Federation yang telah bergerak menuju Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai untuk membantu penanganan warga terdampak. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima posko tanggap darurat Kabupaten Ende.
5: Ya, pada hari ini saya dapat bantuan sangat banyak dari PT Pegadaian, dan kami, saya atas nama rakyat Kabupaten Ende, khususnya rakyat yang terdampak, mengucapkan sangat banyak terima kasih buat PT Pegadaian. Semoga ini semua bermanfaat bagi rakyat. Ya, amin.
3: Mewakili masyarakat Kabupaten Ende, khususnya warga terdampak, Bupati Yosef menyampaikan terima kasih dan berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
2: Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimu menyerahkan bantuan bahan

0: bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur.
1: Wakil Bupati Malaka Henry Melkisimu menyerahkan bantuan bahan bangunan kepada dua keluarga korban kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Bantuan tersebut berupa papan partisi kalsibor, pasir, batu, seng, serta 40 sak semen. Material ini disiapkan untuk membantu membangun kembali dua rumah milik warga, yakni Mafalda Da Costa dan Joaquim De Araujo yang sebelumnya ludes terbakar dalam insiden kebakaran yang terjadi di Dusun Fatu Lulibe, Desa Numponi pada 5 Juli 2026 lalu. Wakil Bupati Malaka menyampaikan bantuan bahan bangunan tersebut telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan untuk pembangunan kembali dua unit rumah.
2: Kita ada bahan, ada antar bahan bangunan, itu ada pasir, semen, kalsibor, seng, perlengkapan semua untuk bangun rumah itu kita sudah bawa hari ini. Tinggal tenaga saja yang kita rencanakan, kita mau kerjasama dengan tentara yang penugasan di batas itu. Jadi mereka karena dalam waktu dekat harus kembali, jadi tidak punya waktu lagi untuk datang kerja di sini. Jadi di sini kita minta bantuan dari Pak Desa dengan masyarakat sekitar, tetangga di sini untuk mereka gotong royong untuk bangun rumah ini.
1: Pembangunan kembali rumah akan dilakukan di atas pondasi bangunan lama yang masih dapat digunakan. Kedua rumah tersebut dibangun secara semi permanen dengan ukuran 6x6 meter, menyerupai rumah hasil program bedah rumah dan TMMD. Sementara itu, Mafalda Da Costa menyampaikan rasa syukur atas bantuan pemerintah daerah Malaka. Bantuan bahan bangunan tersebut dinilai sangat meringankan beban keluarga dalam membangun kembali rumah mereka.
3: Bantuannya apa hari ini yang Bapak Wakil kasih?
4: Semuanya untuk bikin rumah pas lengkap.
3: Lengkap.
4: Semuanya kami
3: tiga.
4: Dari Bapak
3: Wakil.
4: Bapak, ya, Wakil Bupati dengan Bapak sama dengan Bapak Desa dengan Bapak Polisi semuanya. Kami minta terima kasih.
1: Saat ini Mafalda dan Joaquim masih menghadapi keterbatasan biaya untuk membayar tenaga tukang. Untuk itu Wakil Bupati Malaka meminta pemerintah desa menggerakkan masyarakat sekitar termasuk menggerakkan warga yang memiliki keahlian sebagai tukang untuk membantu proses pembangunan. Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Desa Numponi bersedia menggerakkan perangkat desa dan masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan kedua rumah tersebut agar warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Kendala air dan keterbatasan ketersediaan pupuk tidak menghambat petani melon Manleten untuk memacu hasil produktivitas melon dalam menunjang kesejahteraan keluarga.
5: Keterbatasan pupuk dan air tidak menyurutkan semangat petani di Desa Manleten, Kecamatan Tasbeta Timur, Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan budidaya tanaman melon. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, petani Manleten tetap berupaya menjaga produktivitas melalui perawatan tanaman secara intensif agar tetap berproduksi. Salah satu petani melon di Desa Manleten, Ricardo Soleh, mengatakan meskipun masih menghadapi kendala air bersih dan keterbatasan pupuk tidak menjadi penghalang untuk berproduksi karena melihat dari peluang usaha budidaya melon yang sangat menjanjikan. Menurutnya, tanaman melon membutuhkan peralatan yang cukup intensif sehingga ketersediaan pupuk dan air menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Dan menjelaskan karena keterbatasan air membuat petani harus melakukan pengaturan penyiraman secara lebih efektif, bahkan harus menggunakan tangki air terutama pada fase pertumbuhan dan pembentukan buah. Sementara untuk pupuk berupaya menyesuaikan pemberian dengan kondisi tanaman. Penggunaan pupuk dilakukan secara efisien agar tanaman tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa menghamburkan bahan yang tersedia.
6: Pupuk, kalau misalnya kita terlambat pupuk, depung daun nanti kusam. Dia harus tepat jenis, tepat waktu, dan cepat sasaran. Kalau misalkan sesuai, contohnya kalau misalkan kita kasih pupuk ini hari, lewat 14 hari lagi, kita pupuk lagi. Kerennya kalau misalkan kita terlambat, nanti tanaman akan stres, dan dia depung daun akan kurang depung. Kalsium di depungnya, apa depung jaringan, jaringan dalam pertumbuhan.
5: Meski menghadapi keterbatasan tersebut, ia tetap optimistis terhadap prospek budidaya melon. Picaros menilai melon memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Kondisi yang ada, ia berharap dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya dalam membantu ketersediaan pupuk dan sarana pendukung pengairan bagi petani, agar dapat membantu memacu produktivitas budidaya melon di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi.
7: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor menyatakan solidaritas serta dukungan bagi masyarakat di Flores yang terdampak bencana melalui doa bersama yang digelar di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus kepedulian pemerintah dan masyarakat Alor terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Flores. Ia menyampaikan doa bersama tersebut menjadi bentuk dukungan moral dari masyarakat Alor dengan harapan seluruh masyarakat di Flores diberikan kekuatan serta perlindungan dalam mengatasi situasi yang terjadi. Ia menegaskan kepedulian yang ditunjukkan masyarakat Alor merupakan bagian dari semangat persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran warga dalam doa bersama menunjukkan bahwa masyarakat Alor turut merasakan apa yang dialami saudara-saudara mereka di Flores.
8: Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, bahwa hari ini kamu mau mengatakan kepada masyarakat di Flores bahwa mereka turut, pemerintah dan masyarakat Alor ada di belakang mereka. Hari ini kita saksikan betapa seluruh warga masyarakat di Kota Kalabahi bertunjuk-tunjuk datang berdoa bersama bagi masyarakat di Flores. Kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka akan pulih kembali. Doa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Alor, biarlah seluruh masyarakat di Flores tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan untuk dipulihkan.
7: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan memberikan dukungan melalui doa. Solidaritas tersebut diharapkan terus terjaga sebagai kekuatan bersama untuk mendoakan keselamatan, pemulihan, dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Flores. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa bumi memicu kepanikan di Lapas ND, namun petugas bergerak cepat mengevakuasi warga binaan menuju titik kumpul aman. Wakil Bupati Malaka, Henry Melkisimo, menyerahkan bantuan bahan bangunan untuk merehab kembali dua rumah warga terdampak kebakaran di Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur. Sekian Warta NTT sore ini. Dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Erda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda, biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan.

zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya, bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya kami akan update informasi untuk Anda. Di mana pendengar Pro 1, Bupati Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyebut perekonomian Kabupaten Alor menunjukkan perkembangan positif dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,57%. Menurut Rocky, pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sekaligus menggambarkan proses pemulihan ekonomi daerah. Ia mengatakan aktivitas ekonomi Alor ditopang sejumlah sektor utama yang memiliki peran besar terhadap pendapatan dan kehidupan masyarakat. Rocky menjelaskan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi struktur utama perekonomian daerah dengan kontribusi mencapai 31,90%. Selain sektor produksi, daya beli masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 69,95%. Rocky berharap pertumbuhan ekonomi tersebut terus diperkuat melalui pengembangan potensi unggulan daerah, peningkatan produktivitas, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat agar pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Mendengar informasi tadi kami sampaikan untuk Anda terkait ekonomi Alor tumbuh positif 4,57%. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id. Dengan kami juga akan hadirkan untuk Anda lagu religi karena sesaat lagi di pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Tambora, sesaat lagi kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tambora pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari tuh syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

Warta Berita cuma 21 Agustus 2020 bersama saya Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Bupati Belu ajak masyarakat

Kabupaten Belu. Pantauan RRI, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Bupati Belu Willy Broduslai SH menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Belu bersama jajaran BPBD Kabupaten Belu, jajaran pemerintah daerah, ASN, serta seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang telah menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Flores yang sedang mengalami musibah. Bupati Belu juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang masih ingin memberikan bantuan agar dapat menyalurkannya melalui lokasi pengumpulan bantuan yang telah disiapkan, yakni di kantor Polres Belu dan di depan plaza pelayanan publik.

0: Dewan Pimpinan PMK Cabang Santo Yohanes Paulus II resmi periode 2026-2027, Rohaniwan Diakon Keuskupan Atambua ingatkan bergerak dengan Kristus namun tetap rendah hati dalam aspirasi.
1: Rohaniwan Katolik Diakon Keuskupan Atambua Yenorius Fernando Lake mengajak para pimpinan cabang PMKRI Cabang Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 yang baru saja dilantik untuk mengedepankan sikap kritis, rendah hati serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan baik di lingkungan gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Yenorius, kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan dan kewenangan, tapi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Ia menilai PMKRI sebagai wadah organisasi yang bergerak untuk kemanusiaan perlu memiliki kemampuan melihat segala persoalan secara kritis sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok tetapi memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dalam konteks pelayanan gereja, ia menjelaskan harus berlandaskan semangat melayani dan bukan mencari penghormatan. Setiap tugas yang dipercayakan dipandang sebagai tanggung jawab moral untuk membangun kehidupan umat yang lebih baik. Yenorius juga mengingatkan bahwa gereja memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat, termasuk mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kepedulian sosial. Karena itu, pendidikan kepemimpinan tidak hanya diberikan melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan. Para pemimpin mampu menunjukkan sikap jujur, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil keputusan yang benar meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang berharap kepengurusan yang terbentuk dapat dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga berkarakter, moralitas, dan penuh semangat kepengabdian. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati, dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan masyarakat dan berbangsa. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polres Belu menghimbau seluruh pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu menghimbau seluruh pengendara untuk tidak memarkir maupun menghentikan kendaraan secara sembarangan, khususnya di badan dan bahu jalan. Kebiasaan tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, memicu kemacetan serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah titik di Kota Atambua, terutama pada lokasi yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi, salah satunya di kawasan SPBU WK Timun. Dalam dua bulan terakhir, puluhan kendaraan terlihat mengantre sejak pagi hingga memanjang ke bahu jalan. Antrean kendaraan yang menggunakan sebagian badan maupun bahu jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU padat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, mengingat kendaraan lain harus melintas dengan ruang yang cukup terbatas. KBO Satlantas Polres Belu Ibda Fernando Tilman mengatakan pihaknya terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan, khususnya di titik-titik yang rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas. Menurutnya, kebiasaan memarkir kendaraan di bahu jalan bukan hanya mengganggu kelancaran kendaraan lain, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Karenanya, masyarakat diminta meningkatkan kedisiplinan dengan mematuhi aturan lalu lintas serta tidak berhenti atau memarkir kendaraan pada tempat yang dapat menghambat arus lalu lintas.
2: Kendaraan yang bawa kendaraan roda 4 atau roda 6, perhatikan tempat mana yang bisa dipakai untuk parkir dan mana yang tidak boleh parkir.

0: kita di badan jalan, terus jalan itu sempit, kita parkir situ, otomatis yang pertama akan ada kecelakaan, yang berikut adalah kemacetan. Ditemukan masyarakat ada beberapa yang helm belakang tidak pakai, yang tidak pakai helm, otomatis akan kami tegur. Kami tegur ke depan agar masyarakat pakai helm, dan itu untuk keselamatan.
1: Ibda Fernando Tilman mengatakan para pengendara harus memanfaatkan areal parkir yang telah disediakan dan tidak berhenti sembarangan di bahu maupun badan jalan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan serta mentaati rambu lalu lintas yang telah terpasang. Kepatuhan tersebut penting untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Belu. Satlantas Polres Belu berharap kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan dapat terus ditingkatkan dengan adanya kepatuhan bersama. Potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akibat kesadaran parkir yang sembarangan dapat diminimalisir. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Petani Dusun Gorbau Desa Leosama Kabupaten Belu membudidayakan buah naga dari satu pohon peroleh keuntungan di atas 2 juta rupiah. Hitung-hitungan menambah pendapatan ekonomi keluarga.
3: Warga Dusun Kerbau Desa Leosama Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu memperoleh pendapatan tambahan dari usaha bertanam buah naga. Budidaya buah naga tidak dalam cakupan luas tanam di lahan kebun, sebatas memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Setiap tahun dari berjualan buah naga memperoleh di atas 2 juta rupiah. Rufinus Mobere, warga dusun setempat, cukup beruntung hanya dari satu pohon buah naga yang ia tanam sudah memberikan pendapatan ekonomi. Kepada RRI, Rufinus mengatakan sebagai petani setiap hari seperti biasa beraktivitas di kebun. Di sela-sela waktu senggang cukup merawat satu pohon buah naga ditanam tepat di depan pekarangan rumah. Dari berjualan sudah memperoleh uang jutaan rupiah.
4: Ini hasil buah naga, tiap tahun saya ambil 2 juta lebih. Oh, kalau dia pun buah manis mau mati, saya biasanya antar ke toko Intan itu timbang kilo. Jadi 1 kilo itu 50 ribu. Kalau yang buah besar dapat 1 kilo. 1 kilo itu ada yang 2, ada yang 1, jadi 50 ribu dia pun harga. Setiap tahun ini saya dapat, ini tahun saya dapat 2.400.000 dong. Ya kan saya bawa pi antar itu di Sahara ini, saya dapat 500, 600, itu dong beli sampai 300-400.
3: Pemasaran buah naga pitaya berasal dari jenis kaktus ini cukup mudah di pasar lokal Kota Tembua, khususnya di sejumlah toko rutin membeli untuk kemudian diperjualbelikan kembali kepada konsumen. Harga per kilo Rp50.000 dan laris manis terjual. Untuk manfaat buah naga, kaya akan serat, vitamin C, zat besi, magnesium, dan antioksidan. Manfaat utamanya meliputi melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, serta menjaga kulit tetap awet muda.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran untuk menghentikan permusuhan dapat dilanjutkan mungkin suatu saat nanti. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Rabu 19 Agustus 2026 ketika mengatakan situasi terkait Iran saat ini sangat baik. Melansir dari Anadolu, Trump kembali menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kendala penuh atas Selat Hormuz. Menurutnya pembicaraan dengan Iran masih mungkin dilanjutkan pada masa mendatang meskipun hubungan kedua negara masih diwarnai ketegangan. Trump juga mengklaim Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz meski ia mengakui Iran masih dapat melakukan gangguan melalui serangan drone sesekali. Iran dan Amerika Serikat sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang bertujuan mengakhiri perang dan membuka jalan menuju perjanjian lebih luas. Namun kesepakatan tersebut kemudian gagal berjalan sesuai rencana setelah kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran dan permusuhan kembali meningkat. Upaya diplomatik setelahnya juga belum menghasilkan terobosan berarti. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Belu ajak masyarakat Belu ikut berkontribusi membantu korban bencana di Flores. Petani Dusun Kerbau Desa Leosama Kabupaten Belu membudidayakan buah naga dari satu pohon peroleh keuntungan di atas 2 juta rupiah. Saya Adakami, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Destinasi wisata yang bersih menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Karena itu, kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Meski demikian, Dinas Pariwisata Belu terus berupaya menjaga kebersihan kawasan wisata melalui beberapa langkah strategis. Berikut penjelasan Ferdinandus Buang SSTPMTRIP, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu tentang langkah strategis penanganan sampah di destinasi wisata religi Patung Bunda Maria di Teluk Gurita.
1: Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau memasuki tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik. Tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang untuk digunakan di tempat wisata. Walaupun dalam prakteknya sampai hari ini masih banyak yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas pemilahan yang jelas. Di destinasi wisata Patung Bunda Maria, kami sudah berupaya menyediakan tempat sampah dengan aneka warna sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah secara terpadu. Nah, sampah-sampah yang organik itu kami kelola untuk menjadi kompos sehingga dia bisa kembali bermanfaat. Sementara sampah plastik dan yang lainnya yang tidak dapat didaur ulang, itu kami kumpulkan dan tempatkan di tempat penampungan yang sudah dibangun juga oleh pemerintah di lokasi di sana. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak yang selama ini menampung sampah-sampah plastik, sehingga secara periodik dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tergantung dengan volume sampah yang ada, kami setelah memilah sampah-sampah plastik yang juga masih bernilai ekonomi, itu kami uangkan antar ke tempat penampungan.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

Pendengar Pro 1, selanjutnya kami akan update informasi untuk Anda. Pendengar RRI, informasi dikutip dari situs rri.co.id. Kementerian Perdagangan memfasilitasi 1021 UMKM melalui business matching sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kegiatan tersebut mencatat pesanan pembelian dan potensi transaksi 333,68 juta US dollar atau setara 5,95 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntadewi, menyampaikan nilai tersebut terdiri atas pesanan pembelian senilai 58,6 juta US dollar. Sementara itu, potensi transaksi tercatat sebesar 275,61 juta US dollar. Dari 546 kegiatan business matching yang difasilitasi Kemendag, sebanyak 281 kegiatan berupa prestasi bisnis atau pitching dengan perwakilan perdagangan RI. Sementara itu, 265 kegiatan lainnya berupa pertemuan dengan buyer. Khusus Juli 2026, Kemendag memfasilitasi 122 kegiatan business matching yang melibatkan 396 UMKM. Kegiatan tersebut terdiri atas 44 agenda pitching dan 78 sesi pertemuan dengan buyer. Mendengar dari Atambua, itu dia informasi untuk Anda di mana Kemendag pertemukan 1021 UMKM dengan buyer catat 59,95 triliun rupiah. Demikian informasi ini, tetap bersama kami di Atambua malam ini karena masih ada informasi lain yang akan kami update untuk Anda. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi dari Pegadaian Cabang Atambua. Halo pendengar setia Pro 1, mau investasi cerdas sekaligus tampil menawan? Punya rencana beli perhiasan emas berkualitas tinggi minggu ini? Hadiri segera Bazar Emas Spesial, ajang pameran dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Temukan berbagai pilihan perhiasan, cincin, kalung, dan logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang sangat bersaing. Ada penawaran spesial buat Anda, dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus. Konsultasi investasi langsung serta door price menarik bagi Anda yang beruntung. Syarat dan ketentuan berlaku. Catat harinya ya, berlangsung mulai Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atambua mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WITA. Dan hari Sabtu di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua Tini Manu Aman. Yuk, amankan masa depan finansial Anda dari sekarang. Kunjungi Bazar Emas Spesial, investasi aman, gaya makin elegan.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuman mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

Pendengar Pro 1, selanjutnya informasi untuk Anda pendengar. Saat memberikan pembekalan program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD pegawai BUMN BIT 1 tahun 2026, Menteri Perlindungan Agus Guniwang Kasasmita menekankan pentingnya kemampuan pemimpin badan usaha milik negara BUMN membaca perubahan global. Kemampuan tersebut diperlukan untuk memastikan bisnis perusahaan tetap relevan dan berdaya saing dalam jangka panjang. Hal ini ia sampaikan kemarin pada Rabu 19 Agustus 2026 berlangsung di Kodikla TNI Serpong. Berdasarkan aset jumlah karyawan, kekuatan modal maupun keberhasilan perusahaan masa lalu tidak otomatis menjamin keberlangsungan serta daya saing mendatang. Perusahaan besar dapat kehilangan posisi ketika terlambat membaca perubahan, mempertahankan asumsi lama dan lambat melakukan transformasi. BUMN memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena mengelola berbagai sektor penting nasional. Sektor tersebut meliputi infrastruktur, energi, pembiayaan, logistik, mineral, telekomunikasi, konstruksi, dan pangan. Dengan itu dia informasi di mana memperintahkan pemimpin BUMN harus mampu baca perubahan, jaga relevansi bisnis. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini di Jumat 21 Agustus 2026. Saya Arda Fahik yang bertugas menemani Anda semuanya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang klaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan gelombang tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2025. Maksud kami 2026. Faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami yang datang.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut

0: para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make-up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
3: Cerai? Bukannya belum nikah sih, Bu?
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak. Emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu, saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu.
3: Iya sih. Ini postingan di 2015.
1: Nah loh, 2015 loh. Kayak gak pernah muda aja Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang, dia hilang.
1: Aduh Bu Tati. Healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gak tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed itu gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang benar ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

0: Selamat malam pendengar Persatu RRI Atambua. Akhiri hidup tidak selesaikan masalah menjadi satu topik yang kita angkat di obrolan komunitas kita malam hari ini bersama penyuluh agama Kristen dari kantor Kemenag Kabupaten Belu. Beliau juga tidak asing bagi kita, pendeta muda sekolah S3 Peong STH MAG. Selamat malam Ipen, kabar baik kan?
1: Selamat malam, kabar baik, puji Tuhan.
0: Amin, amin, amin. Ya, kita lihat ini satu fenomena yang terjadi mulai awal 2000-an sampai dengan sekarang. Kalau kita mau katakan tren itu terlalu ekstrim, tetapi banyak orang yang kemudian semacam kehilangan semangat hidup tiba-tiba, ya penumpukan stres kronis, jenuhan akan rutinitas, kelelahan mental juga ya, burnout, dan mereka pilih mungkin sedikit saja problem yang dia hadapi, dia give up dan dia mau serahkan hidupnya sebelum Tuhan panggil gitu. Nah, kalau dari perspektif agama, apakah ini termasuk dosa gitu? Karena kan kita belum dipanggil Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar kita. Silakan Ipen.
1: Baik, bicara soal ini dosa atau tidak, ya ini pasti dosa, ya. Kenapa saya bilang ini dosa? Mungkin orang berkata bahwa ya dosa karena kan Tuhan belum panggil kita seperti tadi Kak Epi sudah sampaikan, ya kan? Kebanyakan orang juga berpikir itu dosa karena yang utama adalah Tuhan belum panggil kita, belum waktunya kita untuk kembali kepada Tuhan, ya, atau belum waktunya Tuhan untuk panggil kita, tapi kita sudah mengakhiri duluan. Itu mungkin alasan yang kesekian. Tapi bagi saya hari ini, saya cermati kenapa itu menjadi dosa, karena kita sendiri telah menghukum diri kita sendiri atau kita menyiksa diri kita sendiri. Ya, kita melakukan kejahatan kepada orang lain itu saja dosa. Apalagi ketika kita mengakhiri hidup kita, itu sama dengan kita melakukan kejahatan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini sudah pasti dosa.
0: Iya. Dan kalau kita kaitkan terhadap bagaimana kehidupan rohani, sehingga orang itu begitu lemah ya, terbujuk rayuan setan untuk mengakhiri hidup, apakah mereka kurang? Kurang dekat terhadap Sang Pencipta, kurang dekat terhadap imannya, kurang yakin begitu.
1: Bisa dibilang itu alasan yang tepat, penyebab yang tepat kenapa orang bisa mengakhiri hidupnya, ya bundir. Saya sendiri baca di Nusa Tenggara Timur tercatat kurang lebih ada 226 korban bunuh diri. Itu mulai dari tahun 2024. Berarti sampai sekarang itu sangat banyak. Padahal NTT itu terkenal dengan kantong Kristen gitu ya, mau Kristen Katolik atau Kristen Protestan, intinya banyak orang percaya itu ada di NTT. Ya. Tapi kenapa malah banyak kasus? Ya kembali lagi bahwa iman mereka tidak kuat. Mereka kurang baca firman, itu sudah pasti, Kak. Maksudnya begini, banyak orang punya masalah, tidak menutup kemungkinan siapapun itu punya masalah, dan kita tidak bisa bilang bahwa oh masalahnya saya ringan, masalahnya dia berat, karena kekuatan orang itu berbeda-beda dalam menanggung persoalannya dia. Ada orang mungkin karena contoh ya Kak, kita di NTT ini sudah maksudnya karakter orang keras. Jadi kalau mau diomongin seperti apapun, sepertinya mental kita ya sudah biasa gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah biasa sekali dengar kata-kata yang keras. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang memang tidak terbiasa dengan kata-kata keras itu, ya. Nah, ada orang yang tipe di mana ketika orang baru berkata sedikit, dia sudah masukkan ke dalam hati dan dia sudah mulai pikiran. Tapi ada orang yang biasa saja, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi memang cara berpikir orang untuk sesuatu masalah itu memang berbeda-beda. Kekuatan mereka dalam menghadapi masalah itu memang berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau supaya masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita? Ya, seperti saya boleh bagikan satu ayat.
0: Iya.
1: Ya, dalam Mazmur dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ya. Artinya begini, kalau kita baca firman Tuhan, sebenarnya firman itu sudah sangat jelas, dan kita tuh harus paham bahwa dalam segala situasi kehidupan kita, masalah yang kita alami, bahkan dalam sakit hati pun yang kita alami, Alkitab berkata bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang hancur hatinya. Jadi kalau kita merasa bahwa aduh, kayaknya masalah saya terlalu berat, saya sudah tidak bisa hadapi masalah ini, berarti kita belum merasakan bagaimana kedekatan Tuhan dengan kita, ataupun kita dekat dengan Tuhan itu seperti apa.
0: Ipen, kalau kita lihat, artinya ini kan dengan Tuhan, berarti hanya Dia yang tahu, atau yang bersangkutan itu yang tahu, atau pribadi-pribadi yang sementara dalam pergumulan hidup itu yang tahu. Tetapi bagaimana dengan support system atau orang-orang di lingkungannya? Setidaknya mereka juga ya bisa mencegah, begitu toh Bu? Itu langkah paling tepat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hadapi teman, saudara, atau kerabat yang ya sangat-sangat tertekan begitu? Setidaknya kita selamatkan dia sebagai anak, sama-sama anak Tuhan. Ya janganlah begitu. Apa yang paling tepat kita lakukan, Bu?
1: Iya, jadi kita yang perlu kita lakukan adalah kita harus punya rasa empati ya dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita hidup cuek atau malas tahu dengan orang-orang di sekitar kita. Sebentar kalau misalnya dia sudah ada masalah besar atau dia bunuh diri, baru kita mulai bilang, ih kesian, dari itu hari saya sudah lihat-lihat dia, kayaknya mukanya itu sudah tidak benar lagi. Ya dari itu hari kamu lihat, kenapa kamu tidak tegur dia,
0: tidak cegah
1: dia, gitu ya? Iya, tidak cegah gitu. Nah, kita kelemahan kita adalah kebanyakan kita tuh mementingkan diri kita sendiri. Kasih itu sudah mulai pudar. Dulu, kalau dulu tetangga tidak ada tomat atau bawang atau lemak, mereka tidak akan sungkan untuk datang kepada kita dan kita pun akan kasih.
0: Benar.
1: Cara masing-masing urus diri sendiri.
0: Iya. Ya? Ini kejadian nyata, memang benar. Sekarang hampir tidak ada ya, Ipennya kita dapatkan kayak berbagi, kamu ada Lombok kah? Sekarang kayaknya gengsi sekali itu kalau terjadi.
1: Iya, sekarang gengsi, betul.
0: Iya. Jadi sebenarnya, Ipen, kalau secara, ya kan, kita tahu kalau Ipen juga belajar tentang psikologi, yang paling berat sehingga orang tertekan lalu mau akhiri hidupnya itu apa? Karena dia tidak ada teman untuk berbagi kah? Atau dia merasa dia punya masalah terlampau berat seperti yang tadi Ibu bilang, karena takaran orang masing-masing kah? Atau apa? Gitu.
1: Iya. Kebanyakan yang saya lihat, dan saya mungkin belajar sedikit, bahwa orang bisa bunuh diri karena rasa intimidasi yang kuat. Jadi seperti kakak bilang tadi, tertekan. Ditekan terus. Nah, ketika dia tekan dan tidak ada tempat yang dia bisa cerita, ya, mau keluarga, saudara, atau teman dekat, atau sahabat, tidak punya, maka sudah, di situ mulai muncul berbagai macam pikiran. Ya, memang hidup dalam tekanan itu tidak enak dan tidak bagus. Ya, kita harus menikmati hidup. Begitu, ada orang-orang yang diam-diam, hadapi masalah pun diam-diam, tidak mau bercerita. Ya, akhirnya sudah mulai buntu, sudah mulai ambil jalan pintas, sudah. Jadi penting sekali ketika menghadapi persoalan, kita punya, kalau di kampus saya, kami diajarkan untuk punya yang namanya mentor. Mentor. Sekiranya dalam kehidupan kita ini, minimal salah satu kita jadikan sebagai mentor hidup kita. Dimana ketika mungkin kita mau bercerita dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan Tuhan secara audible. Oh, Tuhan maunya begini. Tapi kita bisa baca firman. Tapi kita juga bisa memilih orang yang imannya lebih, tingkat imannya lebih dewasa daripada kita, kerohaniannya lebih dewasa daripada kita. Kita memilih dia untuk menjadi mentor. Jadi ketika kita punya masalah, kita cerita ke mentor kita.
0: Ya, ya,
1: itu.
0: Ya. Ya benar Bu, karena kalau kita bercerita itu kan kita berbagi rasa tuh. Ya. Mungkin beban yang kita punya akan diringankan. Tapi kalau tidak cerita bagaimana? Memangnya semua orang, mohon maaf kalau orang kita bilang semua orang tim doa kah bisa tahu lupa hati?
1: Ya.
0: Sorry. Artinya betul. Ini yang terjadi, Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi saat ini ya, karena kurang berbagi, kurang bersosialisasi, apakah hidup individualis itu juga menjadi salah satu penyebab orang, ya karena saya sendiri ya tidak ada yang bisa bantu saya, sudah saya selesaikan saja. Bisakah begitu, Ibu?
1: Iya, bisa. Hidup individualis ya mengakibatkan orang akhirnya juga tidak bisa bercerita ke siapa-siapa. Kadang-kadang begini, Kak. Orang merasa bahwa dirinya tuh hebat, dirinya kuat, dia bisa, dia mampu. Padahal kembali lagi, sehebat-hebat apapun kita menyelesaikan segala sesuatu, kita punya titik kelemahan. Itu yang bisa membuat kita lemah dan pada akhirnya kita juga bisa putus asa. Mohon maaf, mereka yang bunuh diri dari kasus-kasus yang kita lihat ya, mereka bukan orang biasa.
0: Ya, ya, benar.
1: Iya, mereka bukan orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka punya pekerjaan yang jelas. Mereka juga dihormati. Ya. Tapi kenapa mereka bisa ada di
0: persimpangan begitu ya? Ada di posisi di mana ya semua bisa terjadi begitu ya, Ipen ya? Oke, ya karena mungkin saja kembali lagi. Ketidaksabaran orang atau bisa dikatakan mental orang dalam menyelesaikan masalah ini juga menjadi tolak ukur. Akhirnya ya orang tidak bisa menyelesaikan masalah. Iya Ibu, jadi karena memang mungkin ada satu hal dalam diri itu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Saya sepakat individualis. Selain individualis itu, persoalan lain adalah keterbukaan ya Bu ya. Terbuka dengan siapa saja. Saya ada masalah ini. Kamu ada tahu solusi kah saya, atau bisa kalau mungkin antar persona bisakah kasih ketemu saya dengan dia bicara. Nah, hal-hal ini memang dari komunikasi juga. Ipen, kalau selama ini Ibu sendiri kan juga gembala umat begitu, untuk mencegah hal-hal ini terutama dengan orang-orang muda, apa yang Ibu sampaikan ketika dalam sesi-sesi pertemuan atau perbincangan dengan mereka?
1: Oke. Semua orang punya masalah, termasuk hamba Tuhan pun dia punya masalah. Mau gembala jemaat pun dia punya masalah pribadi tersendiri.
0: Pasti. Kan manusia toh. Iya.
1: Jadi selain saya sampaikan kepada jemaat, kita berdoa, kita cerita kepada Tuhan. Setiap masalah saya selalu sharing dengan pasangan saya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan sharing masalah saya kepada orang tua saya. Walaupun orang menganggap bahwa pasti pikiran-pikiran jadul orang tua, ya. Banyak sekali anak-anak yang ketika punya masalah sekarang sudah jarang bercerita dengan orang tua. Mereka lebih percaya kepada orang lain dibandingkan dengan orang tua mereka sendiri. Padahal nasihat dan didikan daripada orang tua itu akan menyelamatkan hidup kita juga. Jadi makanya di gereja saya selalu tekankan kepada jemaat-jemaat supaya orang tua dan anak itu bersahabat. Ketika ada rasa persahabatan dari anak dan orang tua, ya orang tua dengan anak pun seperti itu, anak juga dengan orang tua, maka ketika dia ada masalah dia tidak akan lari ke yang lain. Dia akan pertama adalah cerita kepada orang tua. Jadi orang tua dan anak harus membangun rasa kepercayaan. Nah, orang tua juga lemahnya begitu. Sekarang sudah tidak percaya anak. Anak punya kelemahan juga, tidak percaya orang tua. Nah, ini salah.
0: Oke. Jadi semacam hubungan atau chemistry antara hubungan relasi antara orang tua dan anak itu memudar, Bu ya. Itu juga
1: iya,
0: salah satu penyebab ya.
1: Baik. Iya.
0: Di kesempatan ini, Bu, ketika Ibu ingin menitipkan pesan sebagai gembala umat, sebagai penyuluh agama, sebagai tokoh perempuan di Belu terhadap orang-orang Belu, adik-adik yang dengarkan siaran kita malam ini, bahkan orang tua, apa yang ingin Ibu titipkan pesan di malam ini?
1: Ya, yang ingin saya titipkan, saya boleh bagikan dua ayat ya.
0: Amin.
1: Firman Tuhan malam hari ini dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Yang Tuhan mau adalah kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ya, sebesar apapun masalah kita yang saat ini kita hadapi, tantangan yang sedang kita alami, kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap masalah kita. Dan jangan membuat masalah itu akhirnya kita mengakhiri hidup kita, ya, karena mengakhiri hidup itu dengan cara yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon maaf, ada orang yang mati karena bunuh diri, biar kita mau doa putus patah seperti apapun, sudah selesai. Sudah selesai kehidupannya dengan Tuhan itu sudah selesai. Nah, oleh sebab itu selama kita diberikan kesempatan, ya, hidup, mari hidup di dalam Tuhan supaya kita tetap kuat. Karena memang dunia ini tidak menjanjikan kepada kita keamanan. Tidak. Mau cari keadilan di bawah kolong langit ini pun tidak ada. Ya, benar tidak?
0: Benar.
1: Tidak ada. Tidak ada keadilan di bawah kolong langit ini. Mohon maaf, di gereja pun tidak ada keadilan. Di rumah-rumah ibadah pun tidak bisa ada keadilan. Artinya begini, selama orang masih ada di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa menjanjikan orang itu baik-baik saja. Tidak bisa. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, sekalipun dunia ini tidak akan menjanjikan kita hal-hal yang baik, tetapi di dalam Tuhan Dia menjanjikan dia menjanjikan bahwa Dia akan tetap menyertai kehidupan kita. Ya, Dia berjanji tetap menjaga, memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita.
0: Baik. Terima kasih Ipen waktunya dengan RRI Atambua, walaupun
1: ya, sama
0: aktivitas tapi selalu berikan kesempatan kepada kita. Apa yang disampaikan ya malam ini daging semua, karena apa? Landasannya, mohon maaf, saya tidak diskredit siapa-siapa, tapi sebagai orang percaya, kita, ya Tuhan itu tempat berserah, begitu ya.
1: Betul.
0: Dunia ya, kita ikuti persis seperti yang Ibu sampaikan, selama kita bernapas tidak ada masalah itu. Bohong itu kali ini. Selalu ada. Tapi itulah, karena apa, saya juga percaya beberapa waktu lalu Ibu pernah sampaikan bahwa anak-anak Tuhan itu memang dihadirkan di dunia bukan untuk jadi ekor, jadi kepala, tetapi bagaimana yes, mereka untuk apa ya? Waktu itu seingat saya ketika kita hadir di sini bicara tentang perempuan dan bicara terkait dengan, oh, saya lupa itu tepatnya topiknya, tapi perempuan dan ekstremisme, tidak salah, atau radikalisme,
1: ya,
0: perempuan
1: radikalisme. Ya.
0: Ibu sampaikan bahwa itu emas sekalipun kalau dalam lumpur ya tetap emas gitu.
1: Ya.
0: Baik, kita ketemu di lain kesempatan nih, Pen. Selamat
1: ya,
0: malam.
1: Selamat
0: beristirahat. Ya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, baru saja bersama kami PDM Skolastika Peong. Beliau pendeta dan juga beliau penyuluh agama Kristen Protestan dari kantor Kemenag Kabupaten Belu. Kita bicara dalam topik malam ini yang kami angkat ke ruang dengar Anda, bagaimana satu topik yang cukup fenomenal yang terjadi akhir-akhir ini, akhir hidup, tidak selesaikan masalah Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Atambua. Jangan kemana-mana, tetap di sini saja, karena kami tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Itulah filosofi, sekali di udara tetap di udara. Kita menemani Anda, memberikan hiburan yang positif.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Woi, mentua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sonde bijak dalam berbelanja.

0: tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
1: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
0: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP, PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
1: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
0: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
2: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
0: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
4: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
5: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
6: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar

0: sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
2: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
3: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif pada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
2: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
3: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
2: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
3: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
4: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu penasaran gitu, jadi penasaran.
3: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
6: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
7: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
6: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya berpikir ketika pertama negara, jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
7: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
8: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya, pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumur, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
7: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
9: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
10: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
11: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
10: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
12: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
13: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
14: belum selesai,
13: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
12: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
15: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Yang mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
12: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Walaupun NTT sedang berduka oleh karena bencana alam yang terjadi di Flores, namun kita meyakini bahwa kalau kita masih ada dan menjalani hari hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Bencana yang terjadi sebagai pengingat agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dan menyembahmu, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami akan mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni kesalahan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik, 1 Petrus pasal 2 ayat 17 dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian jauh firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman-Nya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pendengar RRI yang diberkati, tema firman Tuhan hari ini adalah karakter Kristen yang berdampak. Renungan 1 Petrus pasal 2 ayat 17 mengajarkan bahwa identitas kita sebagai orang merdeka dan hamba Allah harus dibuktikan melalui cara hidup yang baik, yang penuh kasih serta menghormati semua orang. 1 Petrus juga pasal 2 ayat 17 juga berbunyi, hormati semua orang, kasihi saudaramu, takut akan Allah, hormati Raja. Nah, di sini Petrus merangkum seluruh etika kehidupan sosial dan spiritual orang percaya dalam 4 perintah praktis. Yang pertama, hormatilah semua orang. Rasul Petrus ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti bahwa kita wajib untuk menghargai sesama manusia tanpa memandang suku, status, agama, atau pandangan politik. Stigma tentang perbedaan harus berubah, dan hal ini dapat terjadi hanya pada orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Saudara tidak hanya yang serahim, tetapi juga komunitas orang beriman adalah keluarga secara rohani. Karena itu, kasih persaudaraan yang tulus menjadi kesaksian nyata bagi dunia di luar gereja. Kesaksian atau firman yang hidup itu adalah melalui kasih kita kepada sesama yang kemudian ditunjukkan melalui tindakan hidup kita setiap hari. Yang berikut, takut akan Allah. Kata takut di sini bukan berarti ketakutan yang mengerikan, melainkan rasa hormat dan kagum yang mendalam, serta kesadaran bahwa Allah adalah otoritas tertinggi yang mengawasi hidup kita. Rasa hormat akan membuat kita menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang maha kuasa, yang maha kudus dan mulia, sehingga manusia akan memandangnya dengan penuh kekaguman. Ketika rasa kagum atau takjub itu muncul, maka semua perintah Allah akan dilakukan dengan penuh ketaatan yang tulus, dan sudah pasti dengan sendirinya kita akan menjauhi segala perbuatan yang jahat. Pertanyaan bagi kita, pernahkah atau adakah kita merasa takjub atas kebesaran Allah, atau kita merasa biasa-biasa saja? Yang keempat, hormatilah Raja. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk tunduk dan menghormati pemerintah atau pemimpin yang sah. Bahkan mungkin ketika yang memimpin kita itu adalah otoritas yang tidak ideal, tetapi kita tetap dipanggil untuk menjaga integritas Kristen kita. Kita dipanggil untuk tetap menghormati dan tunduk kepada pemerintah kita. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari renungan kita pada hari ini, aplikasi praktisnya bagi kita adalah yang pertama, perlu bagi kita untuk menjaga perkataan.
kita harus menghindari ujaran kebencian atau merendahkan orang lain, termasuk di media sosial. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, kita perlu menjaga dan menyaring setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang disampaikan harus membangun dan memberkati orang yang mendengarnya. Jangan sampai justru kita yang jadi biang gosip. Ingat bahwa kata yang keluar dari mulut kita bisa membangkitkan semangat, tetapi juga bisa membunuh karakter orang lain. Karena itu, perkataan yang disampaikan harus sesuai fakta. Janji yang diucapkan itu harus ditepati. Dan jika ada kekeliruan, jangan sungkan untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena dengan demikian, kita dapat dipercaya dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, menjadi warga negara yang baik. Perlu sekali bagi kita sebagai warga negara yang baik untuk taat pada hukum. Kita harus selalu membayar pajak dan lalu mendukung ketertiban masyarakat. Jangan justru kita yang jadi pengaco di tengah-tengah masyarakat. Kita pun kehadiran itu harus membawa ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, peduli sesama manusia dan jemaat. Kita perlu aktif membangun dan mendukung pertumbuhan rohani saudara-saudara seiman. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertepatan dengan bencana nasional yang sedang terjadi saat ini terhadap saudara-saudara kita di Flores, maka sebagai orang percaya, kita dituntut untuk juga peduli dan turut merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Bentuk kepedulian kita bukan hanya sumbangan berupa material, tetapi juga doa-doa. Selain itu, jika kita sedang bahagia, jangan sampai berlebihan. Apalagi saat ini musim pesta. Sering kita bilang atau kita posting di medsos, kita bilang pagikan malam. Sementara saudara-saudara kita yang dalam bencana sedang dalam ketakutan. Sikap peduli akan menghadirkan rasa empati terhadap sesama. Karena itu mari kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana, serta memberikan dukungan material sehingga dapat meringankan beban saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami datang kepada-Mu Tuhan menyampaikan segala pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka. Segala pergumulan hidup mereka ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Tolong agar mereka tetap mengandalkan-Mu Tuhan serta bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus kami datang dan menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Flores. Saat ini mereka dalam keadaan takut, putus asa, kesakitan, kekurangan, kelaparan. Kami tidak dapat menjangkau mereka, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama mereka saat ini. Tolong teguhkan hati, iman, dan percaya mereka Tuhan. Saat ini bantuan-bantuan sedang disalurkan. Karena itu Tuhan menjamah hati orang-orang yang mengelola agar bantuan tepat sasaran dan meringankan beban saudara-saudara kami. Bencana ini juga sebagai pengingat agar kami hidup dan semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Demikian siaran rohani kita malam ini. Shalom.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

Persatu RRI Atom Buah, saatnya kita berbagi informasi budaya, tradisi. Kita juga berbagi informasi-informasi tentang apa yang dimiliki Nusantara. Salah satunya kain tenun asal Ternate yang dikenal dengan sebutan Rapidino. Kerajinan tradisional khas Maluku Utara ini berasal dari, atau nama Rapidino ini berasal dari bahasa Ternate yang berarti kain yang rapi. Pada masa lalu, benang untuk tenun dipintal dari serat daun nenas. Namun kini sudah beralih menggunakan benang katun. Motif-motifnya beragam ya, seperti iris pondak, potong wajik, kepala tumbak, bunga popia, bunga rica, bunga tanjung, dan juga suji-suji. Keunikannya dari kain tenun ini, motifnya yang sering terinspirasi oleh keragaman biota laut. Maluku Utara, kita kenal bahwa provinsi kepulauan sama juga dengan provinsi NTT, dan punya kelekatan masyarakatnya dengan kehidupan maritim. Maka inspirasinya dari keragaman biota laut di Maluku Utara seperti ikan, kerang, atau burung laut malah. Proses pembuatannya pun perlu ketelitian tinggi dan ya bisa memakan waktu yang lama, antara 1 sampai dengan 2 bulan tergantung pada kompleksitas motifnya. Saat ini produksi kain tenun Ternate tergolong langka dengan jumlah perajin yang semakin berkurang. Maka upaya pelestarian dan pengenalan kain tenun ini baik di tingkat nasional maupun internasional sangat diperlukan dalam menjaga warisan budaya berharga dari keunikan kain tenun Ternate yang saat ini semakin langka atau semakin susah untuk didapati.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, arah kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Beda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di Tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur, tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirih pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirih pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirih pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirih pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirih pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirih pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirih pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirih pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya Menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau Menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan Sirip Pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan Sirip Pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah Sirip Pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah Sirip Pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan Sirip Pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan Sirip Pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi Sirip Pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini Sirip Pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan lain seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi Sirip Pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman siri dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti Sirip Pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Sirip Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Sirip Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah Sirip Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli Sirip Pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah Sirip Pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan Sirip Pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antara pemerintah, antara pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah Sirip Pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, Sirip Pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Ape Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Sirih Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

0: Evi mengenai apakah dengan adanya indikasi geografis perubahannya yang dirasakan Tenun TTU itu meningkat seperti itu ya?
1: Benar-benar.
0: Memang patut kita apresiasi adalah Tenun Bunga Insana itu sudah diakui oleh negara dan dunia bahwa Tenun Bunga Insana itu dimiliki oleh masyarakat adat Insana. Pertanyaannya adalah ketika sudah mendapatkan indikasi geografis, apakah nilai jualnya itu langsung tinggi? Kalau kita melihat data empiris, Tenun Bunga Insana ini harganya memang sudah tinggi karena reputasi, karena kualitas daripada bahan pembuatan tenun dan lain sebagainya. Akan tetapi strategi bisnis itu yang sampai saat ini belum dibuat.
1: Oke.
0: Ya. Kalau kualitas produknya sudah, semua percaya bahwa Tenun Bunga Insana itu bagus. Inovasi itu ada banyak sekali, motif-motif banyak sekali, apa desain-desain pakaian dan lain sebagainya. Nah, yang kurang itu adalah kemasan, pemasaran dan reputasi merek.

Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hak eksklusif atas karya ciptaan. Nah, jadi di dalam hak kekayaan intelektual itu sendiri ada beberapa jenis, ada yang namanya hak cipta, ada yang namanya hak paten, ada yang namanya hak merek, ada yang namanya desain industri, ada yang namanya indikasi geografis, ada yang namanya rahasia dagang, dan ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Itu adalah produk-produk yang merupakan hak kekayaan intelektual. Seperti itu.
2: Karena itulah kemudian kan ada timbul pertanyaan toh, benarkah HKI ini naikkan nilai produk UMKM atau hanya menambah legalitas saja?
1: Baik, jadi kalau dari sisi hak kekayaan intelektual untuk UMKM, jawaban singkatnya seperti ini Bung Epi. Hak kekayaan intelektual itu memang tidak secara otomatis bisa menaikkan nilai jual produk UMKM. Hak kekayaan intelektual itu pada dasarnya tujuan atau esensi utamanya itu adalah memberikan perlindungan hukum. Tetapi dalam kondisi tertentu, perlindungan tersebut bisa berubah menjadi nilai ekonomi yang meningkatkan harga jual, daya saing, dan nilai merek. Jadi kalau ditanya apakah HKI bisa langsung menaikkan nilai jual, tidak juga. Tapi kalau kita berbicara kapan hak kekayaan intelektual ini benar-benar menaikkan nilai jual, untuk menaikkan nilai jual itu ada beberapa cara, khususnya itu strategi bisnis. Jadi dengan hak kekayaan intelektual ini, itu kita mendapatkan brand yang kuat, lalu ada reputasi kualitas, lalu akses pasar modern, dan aset bisnis. Nah, hal inilah yang secara tidak langsung bisa menaikkan nilai jual suatu produk apabila sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini bukan penyebab utama kenaikan harga, tetapi pertama kualitas produk, inovasi, kemasan, pemasaran, kepercayaan konsumen, dan reputasi merek. Nah, ini menjadi hal utama. Hak eksklusif

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan

Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era. Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

mendengar persatuan dari Atambua, ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa yang harus kutulis namamu. Ya, kita sudah di program Ruang Rindu dan kami punya 8 lagu malam ini untuk Anda. Yang dari kesemuanya ada Michael Lance Rock, Breaking My Heart, kemudian ada Kotak Masih Cinta, Deddy Dores Untuk Apa Lagi, Betaria Sonata Kau Untuk Siapa, 5 Krispati Aku Harus Jujur, 6 Rati Purwasi Kau Tercipta Bukan Untukku, kemudian ada Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, dan yang terakhir The Cats, Faya Con Dios. Terima kasih untuk yang sudah gabung malam hari ini, baik lewat WhatsApp, lewat Facebook. Saya ucapkan terima kasih karena ya gerakan cepat ya, gercep begitu. Karena memang waktu kita hanya sejam. Ada Kak Delvi, selamat malam. Ingin request lagu nomor 6 dan teriring salam untuk semuanya dari Kak Delvi di Kupang, Warung Cabang Tilong. Terima kasih banyak. Lagu nomor 6, Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Nanti segera saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Mungkin yang ingin bergabung lewat telepon, silakan. WhatsApp, silakan. Pesan singkat atau SMS, silakan di 08124601202. Saya tunggu partisipasinya mulai dari saat ini sampai dengan tuntas seluruh kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Sudah 2 request ya.

0: mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu masih menemani Anda malam ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Facebook ya, ada Kak Delvi. Oke. So, berikutnya lagi di belakang Kak Delvi ada siapa lagi? Kita masih menanti yang ingin bergabung. Ada Kak Maria di Peboko. Selamat malam Ruang Rindu Kak Maria.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Epi.
0: Salam sehat. Kak Maria sehat ya?
2: Sehat selalu, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Kak Maria malam ini mau dengarkan lagu nomor berapa? Nanti akan Epi putarkan.
2: Dedi Dores.
0: Dedi Dores, untuk apa lagi ya? Oke.
2: Iya.
0: Baiklah, nanti akan saya putarkan. Teriring salam kakak.
2: Salam yang pertama buat Kak Epi yang punya vokal malam hari ini bersama dengan operatornya.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Mm-hmm. Tuhan Yesus memberkati. Pulang titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Semua kru Pro 1 Atom 2 di pantauannya masing-masing. Selamat malam, salam sehat. Buat fans-fans, ada Bunda Desi yang ada gacor di Kensulat, ada Bung Janu, ada Mama Ina Niki Niki, ada Vero Tomonov, ada Mama Jiven, mm-hmm, ada Yuven Kais, mm-hmm, ada Mas Edi, mm-hmm, ada Marina, ada Bella Pespisa, ada Abang Bento, ada Pak Manasru, mm-hmm, ada Pak Mendoksi, ada Putra Timbar, ada Mbak Wijati, Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Abang Pujangga Wayata, ada Kakak Nara, ada Abang Damos, mm-hmm, ada Abang Marcel, ada Bunda Ima, Umpati Walwaru, ada Putra Tenga, ada Bang Le, ada Bang Hadi, Putra Manado, yang lain sapura saja. Buat Kakak Iti, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Kakak Maria.
2: Nanti datang pesta bulan September
0: ya. Iya, iya.
2: Mau berkat.
0: Siap, siap. Baik Kakakku, terima
2: okay,
0: kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Kak Maria yang malam hari ini sudah mengisi Ruang Rindu. Oke, ada yang sudah lama sekali tidak pernah kedengaran suaranya, Bung Timber Benz. Selamat malam, Bung Kesehatan. Halo.
3: Selamat malam, jumpa lagi.
0: Hai. Jumpa lagi, Bung Timber. Kabar baik ya?
3: Aduh, kabar sangat baik, selalu cigar. Gimana, Bung Epi, apa cigar juga?
0: Iya, cigar juga. Semua sehat-sehat ya. Bung Timbar ini akhir-akhir sejak Januari menghilang-menghilang. Bertapa ya, Bung Timbar ya?
3: Wah, kok tahu ya, Bung Timbar itu. Oh, terus jadi tetap RRI tetap dua. Tetap di udara, kalau di udara tetap di udara gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Kakanda. Malam ini mau dengarkan lagu nomor berapa, Bung Timbar, malam ini?

0: Sepertinya saya lebih tertarik lagu nomor 1. Kalau menurutmu lagu nomor apa?
1: Nomor 1 juga asik itu, Bung Timbar. Saya senang itu. Oh,
0: nomor 1 ya, Bung Eti?
1: Iya, nomor 1 itu kayaknya asik sekali.
0: Soalnya tadi Kakak Maria kok tadi?
1: Iya, Kakak Maria.
0: Jadi Kakak Maria kita ya, memang kita harus semangat itu. Apalagi Kakak Maria punya itu kan betul pernah. Tapi ini saya mau itu tapi Kakak Maria sendirian, jadi sama sama.
1: Betul. Oke, nanti saya mainkan.
0: Sepertinya suara Bu Isi malam ini sangat segar ya.
1: Iya, lagi serak-serak begitu.
0: Sudah.
1: Oke, Bung Timbar, teriring salam untuk siapa saja?
0: Saya tuh salam pertama buat yang terdahulu tadi ya, Kakak Maria di Sudoko. Selamat malam, sampai jumpa karena perjumpaan sudah sepertinya berat ya. Tapi harus apresiasi karena memang Kakak Maria selalu standby gitu ya. Terus salam berikut lagi buat Paman Boksi, terus buat Bapak Ten di Alo. Bapak Ten sama Paman Boksi mampir enggak?
1: Sepertinya punya kesibukan tuh.
0: Oh gitu ya. Baik, saya terus buat yang di Niki-Niki Mama Nina. Terus mohon maaf ini tadi saya sudah mau lupa ini. Terus yang di Ayo
1: siapa? Ibu Fenty.
0: Ibu Fenty ya?
1: Iya betul, Bung Timbar.
0: Selamat malam. Sepertinya Kak Fenty kan sempat memang ke Ayo sana, tapi kayaknya sudah pindah mereka. Suaminya sudah pindah di puskesmas mana ya? Kepala itu, kalau puskesmas yang dekat dengan itu di Melaka, di Ayo sana itu, di Bukit sana itu.
1: Betul.
0: Terus lagi, apa lagi ya? Pokoknya begitu saja, begitu saja. Salam sapu rata saja. Mohon maaf,
1: yang
0: dia kalahkan satu persatu, tapi masih.
1: Halo, Bung Timbar. Bung Timbar. Bung Timbar. Bung Nasrul, selamat malam.
0: Salam dan.
1: Iya,
0: baru saja.
1: Terima kasih banyak, Bang Nasrul, sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Kita damai, baik selalu sih.
1: Oke, tadi baru saja disenggol sama Bung Timbar itu, Bang Nasrul.
0: Iya, baru. Iya.
1: Oke.
0: Karena Bung Timbar kan pertama saya utang kedua.
1: Ada Kakak Maria sebelumnya. Oke, baik. Bung Nasrul, lagu nomor berapa?
0: Nomor 2 bang.
1: Lagu nomor 2 Kotak Masih Cinta. Iya. Mantap. Nanti
0: akan karena Bung Timbar kasih itu ambil nomor 1 ya, makanya aku ambil nomor 2 nya sudah.
1: Asik. Oke, salam-salamnya Bang Nasri.
0: Ya, pertama-tama Bang lagi nyerah sambut tugas selalu ya, semua keluarga rumah semua krunya ya, tak boleh bertugas semalam selalu Petra. Nah, Bung Timbar tadi ya, selamat malam. Selamat rehat, terus sudah ada Eropa, Ibu Pero, Bunda Nesi, ada Ria juga, ada bagia Nona Ita, jumlah tempat kecuali ya, di kota Tampak berdua kota Tamboya. Selamat malam kembali. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Nasrul di Palu. Bung Timbar, masihkah mendengarkan suaranya, suara manisnya Bang Nasrul tadi, Bung Timbar?
0: Halo.
1: Iya, oke. Bung Timbar, tadi ada masuk Bang Nasrul gitu, senggol Bung Timbar. Ada juga Kak Gedo di Susurmana Alor yang kirim salam untuk Bung Timbar juga, buat Kak Moge juga, Kak Sewal, Kak Gones, Kak Utem, Kak Tony, Kak Makes, Kak Loket, Kak Pak U, dan Kakak Ipi yang bertugas. Bung Gedo mau dengarkan lagu nomor 5. Oke ya, Bung Timbar ya. Bung Timbar.
2: Halo, Bung Ipi.
1: Oke, kita cukupkan ya.
2: Oke, selamat. Salam sigar selalu ya.
1: Sigar selalu. Terima kasih untuk Bung Timbar yang sudah standby terkoneksi dengan sahabatnya. Ada tadi Kakak Gedok juga, kemudian ada tadi Bang Nasrul. Karena itu saya mau lanjut baca dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Nah, Kak Delvi tadi mau dengarkan lagu nomor 6. Lagu itu lagunya Rasi Purwati, Kau Tercipta Bukan Untukku. Saya kasih yang versi paling asik, semoga dinikmati malam hari ini, Kak Delvi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pagi, Macerina.
1: Eh, pagi juga, Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Macedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ini macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Gitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk semua yang sudah standby ya. Tiga lagu sudah kami hadirkan. Bung Timur, mohon maaf nanti lagunya segera menyusul. Saya tadi sempat dulu memutar beberapa requestan yang memang sudah masuk dan belum sempat saya putarkan gitu ya. Oke, jadi ada lagu nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian lagu nomor berapa lagi tadi? Lagu nomor 5 yang sudah di request tetapi belum sempat saya mainkan begitu. Oke, karena itu saya kembali persilakan Anda yang ingin bergabung melalui telepon. Saya sampaikan bahwa lagu yang belum sempat kami putarkan itu ada lagu nomor 1 dan lagu nomor 5. So, kita kembali mengajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori aku.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Vindo.
0: Siapa?
2: Vindo.
0: Kak Vindo ya. F apa P? V.
2: Sukanya aja lah, yang mana suka aku.
0: Kurang bagus. Oke. Kak Vindo di mana ini posisinya, Kak Vindo?
2: Kak Vindo di Atambua.
0: Oh, Atambua, yang benar. Baiklah. Saudaraku, malam ini kita masih punya lagu yang belum di request. Itu lagu nomor 4, Betaria Sonata Kau untuk siapa. Kemudian lagu nomor 7, Under and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Dan nomor 8, Faya Kondius dari The Cats. Mau yang mana?
2: Itu apa itu? Betaria Sonata ya.
0: Betaria Sonata, lagu nomor 4 ya. Oke, okay. Nanti akan saya putarkan. Teriring salam ke Kanda, silakan.
2: Pertama salamnya buat abang penyiar, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu abang ya.
0: Amin.
2: Ada Marina di Atambua ya. Sehat juga, ada siapa lagi di dan ada semuanya aja lah ya abang ya. Saya tidak tahu nama-namanya, salam kenal aja buat semua, begitu aja.
0: Amin.
2: Oke abang, terima kasih.
0: Hormat diberi Bang Vindo. Siap itu. Lewat lagu. Ada Kak Vindo yang sudah gabung. Katanya di Atambua. Sapa semuanya. Jadi lagu nomor 4 juga sudah di request. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, artinya masih ada lagu nomor 7 dan 8 yang memang pure. Belum ada yang nge-request. Saya persilakan yang ingin gabung di layanan Facebook juga. Ada Om Simon Petrus Mamalai, selamat malam pendengar setia RRI Atambua dimanapun berada yang lagi pantau. Oke, dan beliau kirim salam untuk teman-teman di Alor seluruhnya yang lagi pantau. Salam Sapurata, salam spesial, semoga bahagia. Baiklah, pulang hati-hati ke Epi, kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin. Terima kasih Om Simon Petrus. Kemudian ada Kak John di Soe. Kak John, ruang rindu Kak John.
3: Halo, selamat malam Kak Epi.
0: Iya, apa kabar Kak Kanda?
3: Kabarnya baik. Kalau sebaliknya Kakang?
0: Sehat walafiat, puji Tuhan, pencernaan lancar, pernapasan juga lancar Kak Kanda.
3: Oh iya, terima kasih.
0: Amin. Nah, di malam yang indah ini Kak Simon, Kak John mau dengarkan lagu nomor Fauk.
3: Kalau Kak Epi ini lagu mana ya, mana-mana yang belum putar?
0: Itu lagu nomor 8, Faya Kondios. Kak John, itu yang belum sempat diputar. Teriring salamnya Kak John untuk siapa saja?
3: Iya, iya, saya langsung lah sini kok Kak.
0: Betul Kak John.
3: Karena kita ya, karena kita bisa kasih tinggal yang ini menit yang lain di kita punya teman yang lain.
0: Betul, Kak John. Terima kasih banyak pengertian. Silakan Kak John.
3: Salam yang pertama buat Mama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi di Kefa, Maria Setara, Putri Jomlo, Putri Tunggal, Bapak Ten, Marcel, Putri Saluki, Yufren Kais di Fatufino, Mama Jiven di Henlasi, Niko Mekbuki di Nameto, Bung Suli, Ibu Ratnalaka juga, Mas Edi, Mama Andro, Bapak Dankase, Bapak Valen Olin, Mama Ayah di Bila, Om Elvan, Ibu Yanti, Sipri, dan Paman Nasrul, Putri Kisar, Putri Misna Tampani, Bunda Ina, Tobi Nenabu, di Fatu Ulan, dan Meki Sefatu juga, sementara juga pantau di tempat, dan Mama Tobe bersama suaminya di tempat juga, sementara juga pantau. Selamat malam Mama, dan yang terakhir buat orang-orang rumah yang sementara juga masa di rumah, selamat malam. Terus yang terakhir buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan. Selamat malam kakak.
0: Selamat malam kakak Joni ya. Sehat selalu saudaraku. Ketemu di besok lagi ya.
3: Iya kakak.
0: Hormat diberikan. Terima kasih. Itu dia Kak John di SOE sudah gabung. Dan saya kira waktunya untuk saya putar dulu lagu-lagu yang sudah di request tetapi belum sempat saya putar. Semoga Anda terhibur di malam hari ini di program Ruang Rindu. Krispati, ini satu lagu requestan.

Terima kasih untuk Kak Paula yang malam hari ini sudah bergabung dan minta lagu nomor 6. Terima kasih Kakak, lagunya sudah kami hadirkan. Kemudian ada pendengar kami yang lain yang sudah gabung juga, Kak Lilis. Malam hari ini Kak Lilis ingin dengarkan lagu nomor 7. Dan salam buat semua saudara di Atambua, request lagu ini spesial untuk semua pendengar. Dan disertai pula salam untuk Kak Epi yang bertugas. Terima kasih Kak Lilis.

0: Bung Timbar, semoga terhibur dengan lagu dari Michael Learns Rock, Breaking My Heart, di edisi kali ini. Masih ada dua lagu yang harus kami hadirkan. Ada Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa, dan The Cats, Fire Con Dios. Untuk ada yang sudah request lagu ini, mohon bersabar, segera kami hadirkan sebagai penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu 21 Agustus 2026. Yang mendengarkan kami, semoga tidak lagi kesepian, karena kami selalu hadir menemani ruang selah Anda di mana Anda merasa sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Mendengar lagu dari Andra and the Backbone menjadi lagu penutup kebersamaan kita. Masih ada tersisa satu lagu, nanti kami sisipkan di program Jazz Musik setelah Ruang Rindu. Tetap bersama kami.
1: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setelah

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: kemudian emosional, sosial, intelektual, sampai dengan fisik. Dan kita plus sekarang AI. Nah, itu artinya kalau lengkap itu ada pada diri seorang, integritas terbangun, spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, fisiknya, bahkan sampai dengan kecerdasan buatannya itu yang mendukung integritas. Nah, kita lihat dharma yang ke-10 tadi yang Bung Epi tanyakan, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kenapa pikiran lebih dulu? Karena pikiran itu yang mengubah dunia, pikiran itu yang mengubah karakter. Seteguh apapun dia, tadi Adik Gloria mengatakan itu pengaruh perilaku sosial.
1: Iya.
0: Kita di pramuka ada seperti ini, ada lagunya begini Bung Epi, kakak jadi teladan, adik tiru kakak. Kalau kakaknya korupsi, nanti adiknya masih korupsi. Kalau kakaknya tolak korupsi, berintegritas, adiknya pasti berintegritas. Nah, ini kita tanamkan. Itu memang kalau menurut saya hal pertama sesuai dengan kurikulum kita spiritual. Spiritual itu menjadi dasar.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

bahwa lagu dari Yuni Syara ini Hilang Permataku menjadi penutup kebersamaan kita di malam ini. Saya Pimau, terima kasih bersama seluruh tim yang bertugas. Sampai jumpa di lain kesempatan.

buat dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami malam hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Mewakili seluruh kelompok kerja yang bertugas, saya Pimau, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambuar, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di siar ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Jalan Eltari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atumbo Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atom Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atom Buah pagi ini. Atom Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atom Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Herlihat Tembua. Salam damai, salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya Fenty Mau untuk edisi siaran di hari yang baru ini, yaitu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

mama-mama, adik-adik yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini, buat aktivitas pagi ini, ada yang memasak, ada yang menyapu, atau ada yang berolahraga pagi, jalan-jalan pagi sambil menikmati indahnya ataupun udara pagi ini, yang sudah bersibuk-sibuk memasak atau yang sudah menjajakan menjual barang dagangannya di pasar-pasar. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas yang ada di pedesaan, masyarakat tani yang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke sawah, ke ladang atau ke kebun, atau yang ada di pesisir pantai sudah mempersiapkan diri untuk mengarungi samudra luas untuk menangkap hasil ikan. Kami ucapkan juga selamat pagi, selamat menikmati aktivitas Anda. Pagi yang indah adalah saat dimana kita menyadari bahwa kita memiliki kehidupan baru yang diberikan dan kesempatan untuk meraih impian kita hari ini. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk meraih kesuksesan. Jadilah cerdas, kreatif, dan juga bersemangat. Untuk itu pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang masih tidur, ayo bangun-bangun sudah. Walaupun udaranya dingin, tetapi kita harus melawannya. Bangun pagi, aku tersenyum, 24 jam baru ada di hadapanku. Aku bersumpah untuk hidup sepenuhnya di setiap momen hari ini. Majulah dengan percaya diri ke arah impianmu, jalani kehidupan yang kamu bayangkan. Oke pendengar, selamat pagi. Setiap pelajaran pagi membawa manfaat yang tak ternilai datangnya. Belajar tak butuh alasan, hanya niat dan ketekunan. Oke pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Tentunya berbahagialah, jadilah ceria, jadilah dirimu, semoga harimu menyenangkan. Oke pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi, siraman rohani pagi yang akan dipersembahkan oleh Bapak Pastor John Lewar SVD, yang akan memberikan kita siraman rohani pagi. Kita percaya dan kita yakin bahwa Yang Maha Kuasa selalu memberikan kita hari-hari yang indah, hari-hari yang terbaik untuk kita jalankan. Untuk itu tetap optimis, tetap semangat, tetap percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi tetap kita harus berusaha, kita terus bersemangat, terus belajar untuk meyakinkan indahnya hari ini. Oke pendengar, untuk itu siraman rohani pagi akan kami hadirkan, yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor John Lewar SVD dengan sajian lagu-lagu rohani dan siraman rohani pagi ini.

Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Biara SVD Santo Yosef Fraina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 22 Agustus 2026, perayaan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yehezkiel bab 43 ayat 1 sampai dengan 7a, Mazmur bab 85 ayat 9ab sampai dengan 14, Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Besar di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada orang yang ingin terlihat besar, tetapi belum tentu mau berbuat besar bagi sesama. Ada yang senang dipuji, dihormati, dipanggil dengan berbagai gelar, tetapi ketika harus melayani, justru mencari alasan untuk menghindar. Tuhan Yesus dalam Injil Matius hari ini mengingatkan para murid agar jangan hidup seperti orang-orang yang suka mencari tempat terhormat dan ingin dipandang oleh orang lain. Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sabda ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Di zaman ketika banyak orang mudah menampilkan keberhasilan, jabatan, pendidikan, kekayaan, bahkan kebaikannya di hadapan orang lain, Yesus mengingatkan bahwa nilai seseorang bukan terletak pada seberapa banyak ia dihormati, tetapi pada seberapa tulus ia melayani. Pertama, Bunda Maria
adalah ratu yang rendah hati. Hari ini gereja merayakan Santa Perawan Maria Ratu. Gelar ratu bagi Maria bukanlah tentang kekuasaan, kemewahan, atau kedudukan. Maria adalah ratu karena ia menjadi hamba Tuhan yang taat, ibu yang setia, dan pribadi yang memberikan seluruh hidupnya bagi kehendak Allah. Maria tidak mencari pujian. Ia tidak membangun kebesarannya sendiri. Justru dalam kerendahan hatinya, Allah mengangkat dan memuliakannya. Maria menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati bukan berarti rendah diri. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Allah, dan karena itu harus digunakan untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Kedua, ketika kemuliaan Allah hadir. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Kehadiran Allah membawa perubahan dan kehidupan. Yehezkiel bab 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Hal yang sama seharusnya terjadi dalam diri kita. Jika hati kita sungguh menjadi tempat kediaman Allah, maka kehidupan kita seharusnya memancarkan damai, kasih, pengampunan, kepedulian, dan kerendahan hati. Mazmur hari ini berkata bahwa Tuhan menjanjikan damai kepada umat-Nya. Damai itu bukan hanya kita nikmati, tetapi juga untuk kita bawa kepada keluarga, komunitas, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Sebuah pertanyaan untuk kita. Perayaan Maria Ratu mengajak kita bertanya, apakah saya ingin menjadi besar karena jabatan dan penghormatan, atau menjadi besar karena kasih dan pelayanan? Di rumah, apakah saya mau melayani tanpa harus disuruh? Di lingkungan, apakah saya hadir ketika orang lain membutuhkan? Dalam tugas dan pelayanan gereja, apakah saya sungguh melayani atau justru mencari pengakuan? Bunda Maria mengajarkan, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin tulus pula ia melayani sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Maria adalah ratu bukan karena ia menempatkan dirinya di atas orang lain, tetapi karena ia merendahkan diri di hadapan Allah dan mengangkat kehidupan orang lain melalui kasih-Nya. Mari kita belajar dari Maria. Jangan sibuk menjadi tempat pertama. Jangan takut berada di belakang ketika yang dibutuhkan adalah pelayanan. Jangan mengejar pujian ketika yang penting adalah kesetiaan. Sebab di hadapan Allah, kebesaran tidak diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, tetapi dari seberapa rendah hati kita melayani. Semoga melalui teladan Santa Perawan Maria Ratu, kita menjadi pribadi yang tidak haus penghormatan, tetapi kaya dalam pelayanan, tidak sibuk mencari pujian, tetapi setia melakukan kebaikan.
marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria Ratu kami, ajarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati. Jauhkan kami dari kesombongan, keinginan dipuji, dan kehausan akan penghormatan. Bimbinglah kami agar mampu melayani dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih, mengampuni dengan hati yang lapang, dan membawa damai dimanapun kami berada. Semoga hidup kami menjadi tempat di mana kasih dan kemuliaan Allah hadir. Bunda Maria, doakanlah kami semua. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat pesta Santa Perawan Maria Ratu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus gak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
0: Gini aja, Le. Ongkos

0: pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah, hari yang penuh sukacita untuk kita jalankan di hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Berapa per keranjang?
1: Per keranjang 250.
0: Kalau biasa paling bagus sampai 600-700?
1: Sampai 600-700 itu kecuali tomat kosong.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang tomat orang buat banyak, itu makanya harganya.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Polres Alor libatkan tokoh masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, dorong pelayanan humanis, mudah, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
1: Kepolisian Resor Alor menggelar kegiatan evaluasi dan penguatan standar pelayanan publik bersama tokoh masyarakat, lurah, tokoh pemuda, serta media. Kegiatan dipimpin Kapolres Alor AKBP Nur Azari didampingi Wakapolres Alor Kompol Jerry Samson Puling. Acara tersebut dihadiri jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satuan Intelkam, dan Satuan Lalu Lintas. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mendorong Polri terus melakukan pembenahan. Menurutnya, standar pelayanan diperlukan sebagai pedoman agar masyarakat memperoleh pelayanan yang prima, terukur, dan sesuai ketentuan.
2: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri pun semakin meningkat, sehingga Polri telah mereformasi diri melalui kebijakan perubahan, baik itu struktur, kultural, maupun pengeri hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu adanya strategi Polri di lapangan dengan memberikan pelayanan prima kepada pelapor, masyarakat, dan pencari keadilan.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menyampaikan pihaknya terus mendorong kemudahan pelayanan administrasi lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya aplikasi Sinar yang dapat membantu masyarakat memperpanjang SIM secara lebih mudah tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
3: Memang sekarang ada aplikasi yang sudah keluar dari Korlantas untuk memudahkan, karena selama ini ketika orang SIM-nya mati, karena 14 hari sebelum SIM-nya mati sebenarnya sudah diperpanjang secara manual, tapi sekarang ada aplikasi dari Korlantas ya, untuk memudahkan. Jadi ada aplikasi namanya aplikasi Sinar.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Alor Najamuddin Shane mengapresiasi perlibatan masyarakat dalam evaluasi standar pelayanan publik Polres Alor. Ia berharap pelayanan kepolisian terus mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan, inklusif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
4: Sejauh ini saya melihat berbagai pelayanan yang diberikan ke Polres Alor kepada masyarakat adalah terbilang sangat baik ya. Dan saya juga menyaksikan secara langsung beberapa pelayanan yang diberikan oleh pihak Polres Alor kepada masyarakat.
1: Ia menilai keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan pelayanan Polres Alor semakin mudah diakses dan menjawab kebutuhan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II resmi periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Hibelu Pesan gelontorkan semangat 3K.
5: Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 secara resmi dilantik di Aula Dharma Wanita Betelenuk Atambua yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hernegon Sarpes, Kapolres Belu, Perwakilan Kodim 1605 Belu, dan Pimpinan Pemuda Katolik dan Organisasi Kemahasiswaan lainnya. Wakil Bupati Belu Vicente Hernegon Salves dalam arahan menyampaikan kepercayaan diberikan bukan hanya sebuah kehormatan tetapi tanggung jawab untuk membawa organisasi lebih baik dalam menjalankan amanah, menjadi teladan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bernegara, dan gereja. Wagub menambahkan PMKRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin yang berintegritas, yang memiliki perjuangan kepedulian terhadap bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menggereja, sehingga kepengurusan baru yang terbentuk terus bergerak dan memperjuangkan serta bergerak bersama untuk kemajuan. Wagub menginginkan PMKRI yang hadir agar bergerak dengan semangat 3K, yakni komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.
6: Kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudari bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk membawa organisasi menjadi lebih baik

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2006-2007 Simplicius Immanuel Mau menyampaikan komitmennya untuk membawa PMKRI hadir dan berdampak nyata baik gereja dan tanah air, serta berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor untuk pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.

0: bahwa sebagai kedua muslim saya menyadari bahwa kepercayaan itu tidak ringan. Kepemimpinan bukan tentang kedudukan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan dan kesediaan untuk melayani.
1: Menurutnya, dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 84%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 44 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 36 hingga 94%.

0: terdapat laporan Ferdi Asi.
1: Warga tani yang ada di Dusun Lalosuk, Desa Meletin, Kabupaten Belu, memanen tomat di lahan garapan. Panen tomat kali ini merupakan panen buah terakhir dikarenakan sudah beberapa kali dilakukan panen oleh petani. Hasil yang terkumpul pun bisa dibilang lumayan, buah tomat memenuhi keranjang. Dari hasil panen setelah dijual ke pasar bisa memperoleh tambahan pendapatan ekonomi. Pantauan RRI tidak seberapa luas cakupan lahan tanamannya, sekitar 4 are. Kendati hasil panen tomat buah terakhir setelah dikumpulkan bisa memenuhi sekitar 4 keranjang untuk dijual. Petani penggarap lahan Robin Halim mengatakan untuk saat ini harga lumayan baik dijual ke pasar atom buah, masih bisa laku terjual Rp250.000 per keranjang. Harga agak mahal berpihak ke petani kecuali saat pasokan terbatas, biasanya per keranjang bisa tembus Rp600.000.
2: Ya, sekitar keranjang.
3: Empat keranjang ya? Ini nanti jual kemana?
2: Ke pasar.
3: Kalau bulan-bulan begini harga
2: sekarang naik turun tuh.
3: Kalau sekarang?
2: Sekarang harga sebagus.
3: Berapa per keranjang?
2: Per keranjang 250.
3: Kalau biasa paling bagus sampai 600-700.
2: Sampai 600-700 itu kecuali tomat kosong.
3: Kalau sekarang?
2: Sekarang tomat kosong buat banyak tuh, makanya harganya kurang naik.
3: Kurang naik.
2: Iya. Tanam kemarin di berempat sudah 10 kali.
3: Hitung-hitungan seberapa juta ini semua kalau panen selesai tahun ini musim?
2: Kalau dia harga dia satu keranjang 250, dia satu kali panen kan kalian dapat sampai 20 keranjang, 10 keranjang dari satu kali panen kalian dapat sampai 5-6 juta.
1: Menurutnya dengan asumsi harga jual tembus 600 ribu takaran per keranjang, dari luas tanam yang ada petani bisa meraup pendapatan di atas Rp40 juta. Budidaya kembiti tomat oleh petani penggarap lahan di Kabupaten Belu bisa dibilang peluang pasar cukup menjanjikan. Seberapa banyak masuk ke pasar lokal kota tembuat tetap terserap pembelian. Kendati harga fluktuatif memberikan keuntungan tersendiri bagi petani, saat terjadi kelangkaan pasokan harga jual tomat melambung hingga Rp600.000 per keranjang, petani bisa balik modal dan memperoleh keuntungan.
0: Beralih ke berita lainnya, meski baru terbentuk, komunitas Timor 199 tetap berproses untuk menjadi ormas resmi di Kabupaten Belu. Egy Arojoh melaporkan.
4: Ketua Komunitas Timor 199 Bersatu, Johnny Martins, menyampaikan bahwa berdirinya Komunitas Timor 199 tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Dirinya menegaskan organisasi tersebut terbentuk karena keinginan semua warga 99 yang ada di Kabupaten Belu. Menurut Johnny, Komunitas Timor 1 saat ini tengah berproses dalam pengurusan izin resmi untuk memperoleh keabsahan dari pemerintah.
5: Yang pertama bahwa ketika kami membangun komunitas ini, yang pasti bahwa rujukan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3. Kita diberi ruang untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, proses ini secara berjenjang dia turun, ini menjadi dasar utama dulu. Nah, ketika bergerak dengan Undang-Undang 17 2013 tentang pembentukan ormas, nah, apa yang menjadi kewajiban, hak, larangan, berkenaan dengan proses kami semua lagi berjalan dan berjalan, dan proses ini yang pasti bahwa dalam satu komunitas paguyuban apapun bentuk namanya, bahwa yang dia memiliki struktur, memiliki ADRT, dan proses regulasinya adalah mendapat izin akta dari Kementerian Hukum HAM. Proses ini juga sudah berjalan. Dan yang pasti bahwa kami tegaskan di sini, ini momentum yang baik, bahwa kami dibentuk tidak diintervensi oleh siapapun di sini. Okay. Ini kemandirian dari kami, tidak ada intervensi politik, dan kami tidak membentuk ini pada tahun politik. Kami membentuk ini juga tidak ada kepentingan muatan aneksasi yang dilakukan oleh elit-elit politik. Apapun kepentingan, termasuk isu yang beredar di lapangan bahwasanya ini bupati dan wakil bupati. Kami tidak berurusan dengan bupati sama wakil bupati.
6: Betul.
5: Nah, ini kemandirian kami sebagai warga negara Indonesia, kami berhak untuk bisa berkumpul, berserikat, dan kami berpikir ke depan bahwa komunitas ini juga sesungguhnya bisa menjadi pion positif bagi kemitraan dengan pemerintah, membangun wilayah ini, membangun daerah kita tercinta, dan menjaga, yang paling penting adalah menjaga Kamtibmas. Dan yang terpenting juga bahwa dalam komunitas ini kami juga punya komitmen bagaimana teman-teman ini juga mereka bisa survive, mereka bisa mampu mandiri untuk bisa bertahan, karena yang pasti bahwa kami juga welcome dengan siapapun.
6: Okay.
5: Jadi tidak

0: hal-hal lain yang menjadi muatan dalam pembentukan komunitas kami.
1: Betul, betul.
2: Joni di akhir wawancara berharap warga 99 di Atambua yang belum bergabung, jika mau bergabung silakan mendaftarkan diri lewat cabang organisasi yang saat ini terbagi hingga ke tingkat kecamatan.
3: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi warga Palestina di tepi barat. Kondisi tersebut dipicu oleh meningkatnya aktivitas militer Israel dan aksi para pemukim, dilansir dari Xinhua Kamis 20 Agustus 2026. Juru bicara PBB Stephanie Dujarric mengatakan kondisi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut terus memburuk dan semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, durasi kekerasan yang meningkat menjadi salah satu masalah utama di tepi barat. Keberadaan pemukim Israel juga terus meluas di sejumlah wilayah, sementara warga Palestina menghadapi pembatasan ketat dalam pergerakan dan akses. Peluang ekonomi bagi masyarakat Palestina juga semakin menyusut sehingga menjadi hal umum yang terjadi di tepi barat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Polres Alor libatkan tokoh masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, dorong pelayanan humanis, mudah, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II resmi periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Belu, pesan gelontorkan semangat 3K. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya. Agar kita

biasa dicium dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih. Air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa, tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang

0: Waktunya Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana. Hal-hal yang perlu Anda lakukan jika terjebak di reruntuhan saat atau sesudah gempa adalah: jangan menyalakan api, jangan bergerak atau mencoba menghilangkan debu, tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau baju, ketuk-ketuk pipa atau dinding sehingga bisa diketahui tim penyelamat. Jika bisa bersiul, bisa dilakukan. Berteriak adalah upaya terakhir, karena ini bisa membuatmu kemasukan debu reruntuhan dalam jumlah banyak, dan ini berbahaya. Ikuti perkembangan informasi gempa dari sumber kredibel seperti BMKG. Kita bisa monitor dari akun media sosialnya kalau ponselmu masih punya daya baterai. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atomo, selamat pagi dan selamat menikmati hari yang indah, hari yang baru untuk kita semuanya di pagi ini, di hari Sabtu ceria untuk kita. Oke, selamat beraktivitas untuk Anda dan juga pendengar. Informasi-informasi teraktual, terupdate kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Hingga Jumat kemarin 21 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Hal tersebut dikatakan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berto SP Panjaitan dalam keterangan pers secara virtual Jumat 21 Agustus 2026. Penambahan korban meninggal dunia tercatat di sejumlah wilayah terdampak. Rinciannya, 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Nagekeo, dan 1 orang di Ngada. Sementara itu, jumlah korban luka baik ringan maupun berat mencapai 986 orang. Angka tersebut meningkat 79 orang dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 907 korban luka. BNPB juga mencatat sebanyak 44.946 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.176 unit mengalami rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Atombo di mana saja Anda berada, sebuah informasi dari Pegadaian Cabang Atombua. Mau investasi cerdas sekaligus tampil menawan? Punya rencana beli perhiasan emas berkualitas tinggi minggu ini? Hadiri segera Pasar Emas Spesial, ajang pameran dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Sehingga temukan berbagai pilihan perhiasan, baik cincin, kalung, dan logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang sangat bersaing. Ada penawaran spesial buat Anda, dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus, konsultasi investasi langsung, serta door price menarik bagi Anda yang beruntung. Syarat dan ketentuan berlaku. Catat harinya ya untuk pendengar, berlangsung mulai Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atambua mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua, Tini Manu Aman. Yuk amankan masa depan finansial Anda dari sekarang. Kunjungi Pasar Emas Spesial, investasi aman, gaya makin elegan.

Society, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Waktunya Kentongan.
1: Inilah yang perlu diketahui dari bencana gempa bumi seperti yang disampaikan oleh Kepala BPBD Malaka, Bapak Gabriel Seran.
2: Saat terjadi gempa bumi, yang pertama kita membunyikan tanda-tanda alarm yang sudah disepakati oleh masyarakat. Yang kedua, saat terjadi gempa, kalau kita berada di dalam rumah, maka kita berlindung di bawah meja atau kursi untuk menutupi kepala kita apabila terjadi peruntuhan atau apa. Yang ketiga, saat terjadi gempa, kita melihat kira-kira titik kumpul yang aman di mana, sehingga kita melakukan evakuasi dan juga masyarakat yang terkena dampak gempa.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Informasi-informasi terkait lainnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pengungsi gempa NTT tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di NTT. Dan Amran menyampaikan hal tersebut saat meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa di Manggarai Rabu 19 Agustus 2026. Ia datang membawa bantuan pangan atas perintah Presiden untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak harus terpenuhi. Dan ia menegaskan lagi bahwa pemerintah tidak akan menunggu proses administrasi ketika masyarakat membutuhkan beras dalam kondisi darurat. Menurutnya kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan. Perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atombo, selamat pagi dan selamat buat Anda semuanya yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, dan selamat menikmati hari yang baru, hari libur, suasana untuk Anda. Oke pendengar, nanti di pukul 9 kami hadirkan sebuah topik untuk kita perbincangkan, kita bahas bagaimana terkait makan bergizi gratis atau MBG yang akan menghadirkan seperti kehadiran program makan bergizi gratis membantu keluarga dengan ekonomi kurang mampu, yang menghadirkan narasumber Kepala SMPN 1 Atombo Maria Magdalena Aman SPD, dan juga narasumber Kepala SMA Swasta Kristen Atombo Paulus Ngongolende SPD, dan juga akan hadir bincang kami nanti bersama Kepala SD Inpres Tanah Merah Ibu Justina Ilih, yang akan membahas tentang keterkaitan hal-hal MBG, manfaat MBG. Dan juga pendengar, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pani sumupanan niyo. Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Anda sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono.